digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan

online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Doyan sama martabak manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Cake di daerah Bangka. Awalnya, kue ini juga disebut sebagai hoklopan, yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan, karena orang Kek Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau kek dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja, termasuk berdagang kue seperti hoklopan. Ternyata, kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu, dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur, justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.

Mendengar orang tua atau orang yang lebih tua pas mereka nge-forward hoax bencana di grup keluarga itu butuh skill atau seni tinggi tahun kedua. Kalau salah ngomong atau gaya ngomong bisa-bisa dianggap durhaka. Tapi tenang aja tahun kedua ada trik saring sebelum sharing tanpa bikin emosi yang bisa kamu lakukan. Yang pertama pakai teknik adu dulu ke akun resmi. Jadi jangan langsung nyalahin tahun kedua. Jadi daripada bilang mama ngasal ini hoax tau. Mending bilang, ma barusan aku cek di aplikasi resmi BMKG, ternyata BMKG udah klarifikasi kalau berita ini gak benar. Ini link resminya ma, jadi alihkan ke absahan, ke lembaga resmi, bukan dari sok taunya kita tahun kedua. Yang kedua, kirimin infografis atau gambar klarifikasi tahun kedua. Orang tua itu biasanya malas membaca teks panjang. Kalau ada stempel hoax atau klarifikasi berupa gambar dari BMKG atau turn back hoax, langsung forward ke gambar itu ke grup keluarga kamu teman berdua, biar lebih cepat dipahami aja. Yang ketiga, inisiasi tas siaga bencana daripada debat kusir. Ajak energi kepanikan orang tua ke hal yang produktif daripada bahas ramalan hoax. Bilang daripada mikirin berita yang gak jelas, mending kita rapiin dokumen penting sama siapin senter di dekat pintu buat jaga-jaga aja, mak. Gitu, tahun kedua. Jadi edukasi itu lahir dari empati dan komunikasi yang lembut, bukan dari rasa paling pintar, tahun kedua. Fresh music only. Untuk mereka. Kita di Fresh Music Only, lagu Indonesia terbaru dari Farel Hilal dengan Untuk Apa. Next ada lagu Dandi Panjawi, Nyaman.

judulnya itu adalah Yowes. Yang terakhir El Michael dengan Tiba-tiba Saja Begitu.

0: Allah.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

0: umat
1: Suara jaringan.
0: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan, tidak diretas oleh umat luar jaringan. Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan, tidak diretas oleh umat luar jaringan.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
3: Indonesiaisme. Nah, kita coba OOT dulu atau out of topic. Di mana topik kita sore ini adalah mengenai rekening nganggur yang selama 3 bulan nganggur itu akan diblokir. Nah, kita keluar dari situ dulu. Berhubung trending topic Pro 2 FM kali ini masih dengan tema Kita Indonesia. Nah, sebagai Indonesian value dan juga sebagai human value ya, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial nih guys. Jadi aktif membangun lingkungan sosial yang sehat tuh juga sangat-sangatlah penting. Ada 10 aturan tak tertulis dalam hubungan sosial, dan ini menurutku juga sepertinya cukup penting untuk bekal kita dalam bersosial nanti guys. Jadi ada peraturan yang tidak tertulis dalam hubungan sosial dan ternyata masih belum banyak dilakuin. Padahal kalau diterapin ini akan jauh lebih baik gitu hubungan sosial kita guys. Yang pertama, ketika disuguhi makanan saat bertemu sebaiknya terima suguhan tersebut, nomor 2. Nah jadi biasanya kan kita ketika disuguhin makanan atau something gitu ya, nah kita suka nolak karena lagi kenyang atau baru habis dari rumah jadi so makan dan lain-lain. Nah itu yang tidak tertulisnya sebaiknya terima suguhannya guys ya, entah mungkin disimpan dulu atau ketika diambil nanti bisa dikasih ke orang yang membutuhkan atau yang lagi perlu. Misal ketemu teman nih, ada sebuah atau sesuatu yang mau kita kasih. Ya gitu-gitulah kurang lebih nomor 2. Yang kedua, kalau kamu lagi ngomong tapi dia gak ngedengerin, maka sebaiknya berhenti guys. Ya semoga kalau Rian ngomong selama di radio nih ya, semoga didengerin nomor 2. Karena kalau enggak ya udah, saya berhenti aja jadi penyiar. Gak gitu juga sih konsepnya. Itu ya peraturan tidak tertulis kedua. Yang ketiga, kalau ada orang lagi ditegur sebaiknya jangan kamu lihat orang tersebut. Itu guys. Nah ini sering banget terjadi. Tadi mana gitu, di sekolah atau di lingkungan kerja. Jadi kalau lagi ditegur ya jangan sampai atau berusahalah untuk pura-pura tidak melihat lagi ya guys ya. Yang keempat, kalau udah pinjam barang lebih dari 3 kali, sudah saatnya beli sendiri. Ini salah satu peraturan yang tidak tertulis yang berhubungan dengan tata krama guys, tata krama dalam meminjam barang. Jadi kalau dirasa so berlebihan atau so lebih dari 3 kali, nah kayaknya ya emang paling bener beli sendiri aja nomor 2 ya. Kalau mungkin belum punya dan udah urgent, ya coba dipinjam ke teman yang lain. Yang kelima, kalau orang tua tidak mengizinkan pergi keluar, maka sebaiknya turutilah guys. Karena ya you know nomor 2 ya, ada berapa banyak kejadian-kejadian dan penuh kejadian yang tidak kita inginkan ketika kita memaksakan keluar, ketika hendak tidak diizinkan keluar rumah.

0: Eh Ira, akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat di media sosial. Kamu juga?
1: Eh iya bener, sama loh.
2: Oh my god.
1: Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang.
0: Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak, jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja.
1: Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya.
0: Justru nggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau near miss. Jadi kita merasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuma trik biar nggak berhenti main.
1: Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan?
0: Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya.
1: Kalau gitu lebih banyak ruginya ya. Harus hati-hati juga nih.
0: Betul, jangan sampai terjebak. Biar nggak tergoda, lebih baik hindari aja kalau bisa.
1: Setuju banget. Thanks ya, udah ngasih tahu.
0: Oke. Thank you.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PR2. Barusan kamu ditemenin sama lagu dari Miley Cyrus dengan Flowers, teman PR2. Dan aku mau bacain dulu yang udah ikutan gabung di IG Pro2, di @pro2 underscore Gorontalo. Ini ada yang ikutan voting, teman PR2. Ada sales.fm, yes. Dia memilih cek akun resmi BMKG, myradio.fm cek akun resmi juga, terus juga Tiorsi Bue sama Regang Letisa memilih untuk santai dan tunggu kepastian. Wasmi Kamaleng cek akun resmi, Eslinda sama, terus juga Gladys Wulur juga memilih santai dan tunggu kepastiannya, teman PR2. Ada Gloria underscore S sering kena isu hoax, dan juga ada Dona Nainggolan 2022 santai dan tunggu kepastian. Ada juga Peach World yang memilih cek akun resmi BMKG. Ini di question boxnya teman-teman ada Yasinta Fatmawati, dia bilang hujan padahal panas pol. Iya, banyak banget tuh yang muncul di TikTok, di Facebook juga, konten-konten hujan. Dan di situ orang mau bilang alhamdulillah hujan, tapi kok di sini panas ya, emang kita beda gitu. Iya sih, beda kabupaten, cuman kayak masa Allah di sana hujan, di sini tidak. Kayak aneh aja sih tanpa dua, cuman ya udahlah, kita skip karena kayak gimana ya teman berdua, kayak nggak masuk akal aja di aku ya. Terus next lagi ada Tiorsi Bue ya teman berdua, dapat hadiah dari bank. Dapat hadiah dari bank apa sih tadi? Okay. Dapat hadiah dari bank, aku nggak paham soal responnya ini ya. Terus juga ada dari Regang Letisa, ada tsunami hoaxnya. Oh ini hoax, oke. Tiorsi Bue itu maksudnya dapat hadiah dari bank. Ini juga banyak banget ya teman berdua, orang-orang yang suka bakal. Aduh, kasihan. Ada Wasmi Kamaleng, teman berdua, dia mau lagunya Pice Kota yang sedikit lebih lama. Aslinya 217212 mau terjadi tsunami. BTW izin request lagunya Pice Kota juga nih dia. Ligio 23 enggak ada sih. Dia mau ditemenin sama lagunya Om Pimpa Nabila Takia, terus juga ada Dona Bencana Alam mau lagunya Pice juga, terus juga ada Peach mau tsunami nih, hoax yang dia dapetin. Sama nih teman-teman dua, ini lagi rame banget nih, orang-orang pada pengen lagunya Pice Kota. Angel underscore Pera 1003 mau tsunami tapi gak ada gempa. Yes, ini juga hoax ya teman-teman dua, gak ada rilisan resmi juga. Dan dia mau ditemenin sama lagunya Pice Kota. Sebelum aku play lagu yang kamu request, aku mau play dulu untuk Fresh Music Only. Fresh Music Only, lagunya Nuranika. Dekat ada saatnya

Juicy Lucy, Baik Hati. Ada Mas Seta.

0: terakhir ada JKT48 dengan Bagai Cinta Pertama.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Woi, ngana so pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.

0: 92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado 2. Udah aku play lagu yang kamu request di Prado FM Gorontalo. Dan aku mau kasih apresiasi setinggi-tingginya buat kamu semua, teman Prado 2, yang peka, kritis, dan mau belajar sadar bencana. Bencana alam itu emang gak bisa kita cegah kedatangannya, tapi resiko dan dampaknya bisa kita kurangi kalau kita punya pengetahuan yang benar. Dan dengan kamu gak ikut menyebarkan hoax, kamu udah menyelamatkan ribuan orang dari rasa cemas dan kepanikan yang gak perlu, teman Pro 2. Terima kasih untuk kamu yang udah ikutan di IG maupun di WhatsAppnya Pro 2, teman Pro 2. Ingat sebelum melangkah hari ini atau pesan aku sebelum kamu memulai hari, saring sebelum sharing, cek BMKG sebelum pusing, dan tetap tenang dalam situasi apapun. Saatnya rapi-rapi, ambil tas kamu, berangkat kerja jam segini, jam 9 ada loh yang shiftnya masuk jam 9 ya. Jangan lupa berdoa dan semoga hari ini lancar jaya apapun aktivitas yang kamu lakukan. So, teman Pro 2 udah selesai untuk sepeda dan kita lanjut di jam 9 pagi untuk yuk ngopi.
1: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
2: Tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: Kak, ambilin buku itu dong. Tolong.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: rasanya kayak ada yang nempel di otak tapi nggak bisa gerak.
1: Lagian kenapa buru-buru?
0: Ya tapi kau nggak sih Lina, prokrastinasi itu bikin kita semakin stres, tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah nggak produktif.
1: Tapi kalau ditunda-tunda terus kan asik ya enggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

0: baru nanti kita bisa nonton film atau ngegame tanpa rasa takut.
1: Iya sih, tapi kalau bisa diubah, kenapa harus ditunda? Kita bisa lebih produktif kalau nggak terus-terusan ngelamun dan nunggu mood datang, Bebs.
0: Betul, jangan sampai deh kita lebih jago nunda daripada nyelesain tugas. Oke, aku mulai kerjain deh sekarang, tapi besok deh.
1: Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat, waktu nggak pernah nunggu siapa-siapa.

9,4 Proyek 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Proyek 2 Lomba Sihir dengan ribuan memori udah nganterin kamu di menit 10 dari jam 9 pagi. Dan teman Proyek 2, Densus 88 Anti Teror Polri ini ngajakin masyarakat Bengkulu memperkuat wasatiyah atau moderasi beragama untuk mencegah penyebaran paham radikalisme dan juga ekstremisme. Jadi dalam kegiatan di Hotel Merkur Bengkulu 6 Oktober 2026, masyarakat itu diajak membangun dialog yang damai, saling menghargai perbedaan, terus juga menjunjung tinggi nilai Pancasila. Upaya ini bukan cuma tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab kita semua demi menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Beda pendapat itu biasa, teman berdua. Yang penting jangan sampai beda pendapat malah jadi perang komentar. Dan debat boleh panas, tapi kepala tetap dingin. Jangan sampai jempol lebih cepat daripada otak.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

kedua, Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan agama. Perbedaan ini bukan alasan untuk terpecah, justru jadi kekayaan bangsa yang harus dijaga. Pancasila hadir sebagai pemersatu yang mengajarkan kita untuk saling menghormati, mengutamakan musyawarah, terus juga menjaga persaudaraan, dan menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. So, generasi muda juga punya peran penting nih, Taman Fredo, untuk menjaga kerukunan, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Kita boleh beda pilihan, beda pendapat, bahkan beda selera musik tahun kedua. Tapi jangan sampai beda pendapat bikin pertemuan, pertemanan ya. Pertemanan unfollow di dunia nyata, Indonesia itu beragam tahun kedua. Bukan buat berantem, tapi buat saling melengkapi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010. BlackBerry dong.
3: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya.
2: Tapi zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry dianya.
3: Kalau dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
1: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh, masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu enggak, belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu status.
2: Yang iya. Pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD. Banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya. Cuman orang-orang yang berapa ngapain Pinuti? Gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Sudah.
1: Udah ya? Udah punya si kecil?
2: Sudah.
1: Usia berapa dianya?
2: Udah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Belum ya? Kan biasanya,
3: anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kak Maya belum bisa pegang handphone.
1: Oh gitu.
2: Padahalnya kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral. Jadi
1: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, hidup di tengah keberagaman itu indah kalau kita bisa saling menghargai. Duta Pemuda Sumatera Utara Ahmad Widat itu mengingatkan kalau generasi muda punya peran penting dalam menjaga toleransi dan juga mencegah intoleransi. Caranya dengan tetap teguh pada keyakinan masing-masing, terus juga menghormati orang lain dalam beribadah. Jangan mudah terprovokasi informasi di media sosial dan ingat teman Pro 2, perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tapi kesempatan untuk saling memahami dan memperkuat persatuan. So, jangan sampai beda keyakinan bikin bermusuhan, teman Pro 2. Beda selera kopi saja kita masih bisa nongkrong bareng. Masa beda pendapat langsung unfriend? Yuk, teman Pro 2, rawat toleransi, bukan malah merawat emosi. Ini jadi informasi terakhir dari Cindy. Cindy juga sekaligus mau pamit dari ruang dengar kamu. Nanti teman Pro 2 bakal ditemenin sama kru Pro 2 FM lainnya. Cindy pamit, bye-bye.

Pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yep, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding.

0: Hai Devi.
1: Devi, bukan Devi. Suka banget gonta-ganti nama orang.
0: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
1: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?
0: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar, istighfar Devi. Pinjol itu bunganya tinggi banget. Plus penagihannya juga nggak manusiawi.
1: Aku pengen banget belanja ini dan itu. Tapi gajian masih lama.
0: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Devi, Devi.
1: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku kangen gajian, tapi gajian gak pernah kangen aku. Anything she needs, she can call me. Don't worry about it, that's my

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang

saatnya info perbandingan Nisa untuk pagi ini. Bulu tangkis Indonesia tiba di Denmark untuk memulai tur Eropa 2026 di Sabtu siang. Dan setelah beristirahat, para atlet juga langsung mulai memanaskan mesin ya di hari Minggu kemarin. Latihan di pusat kebugaran menjadi program pertama skuad Merah Putih sebelum turun ke lapangan menjelang turnamen Denmark Open 2026. Conditioning and pengembalian kondisi setelah perjalanan panjang ini menjadi fokus dalam latihan ini. Ahmad Jailani, pelatih fisik Platnas PBSI yang mendampingi tim di Benua Biru, mengatakan juga kalau latihan berfokus ke pemulihan. Forum Wartawan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini menggelar turnamen biliar di hari Minggu kemarin. Dan turnamen ini bertajuk Media Billiard Tournament Press and Pocket Tournament Piala Menteri UMKM 2026, diikuti 20 forum wartawan dari Jakarta dan sekitarnya untuk mempererat silaturahmi, sekaligus juga memperkuat sinergi antara media, pemerintah, dan juga pemangku kepentingan. Turnamen yang berlangsung di Mantra Lounge Jakarta ini menjadi salah satu upaya FWUMKM menghadirkan ruang interaksi untuk para jurnalis. Ketua FWUMKM Ade Firmansyah mengatakan kegiatan ini juga menjadi langkah mendorong lebih banyak aktivitas olahraga melibatkan insan pers. Zengkin mencetak

FM Info per 2. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat aja, bahagia dan tetap semangat ya menjalani hari walaupun ya kita lagi di cuaca, kondisi cuaca Indonesia yang lagi tidak baik-baik saja. Welcome to Tuesday dan hari Selasa saatnya kembali gaspol. Lanjutin semangat dari hari Senin dan jangan lupa siapin senyum di tengah kesibukan. Jadi untuk kamu yang lagi di perjalanan, siap-siap kerja jam segini, masih iya sih, yang lagi pada kerja ya, kuliah, sekolah, atau yang masih mencari cuan udah pada jualan di pagi hari ini, teman berdua, semangat, semoga banyak apa ya, cuannya mengalir deras untuk hari ini dan besok-besoknya pastinya. Dan ada nih semua bakal nemenin kamu untuk hari ini edisi Selasa 13 Oktober 2026 dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Stay tune.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Ini single yang dirilis tahun ini juga, teman berdua. Dan nah, ya ini juga salah satu lagu yang paling banyak banget di request di Produa Request Time. Anyway, seperti biasa di jam 10 ini, yang pengen request lagu favorit kamu langsung aja ya di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 000, dan juga di Instagram @produ_gorontalo sampai nanti di jam 12 kurang ya, teman berdua. Tapi bisa gak sih kalian requestnya tuh lebih apa ya, lebih variatif gitu loh teman berdua. Kenapa lagu yang sama terus yang di request everyday-nya? Apa kalian gak bosan ya? Ada sekian juta lagu di muka bumi ini. Coba dong kasih lagu, requestnya tuh lagu-lagu yang semangat ya, menyemangati kita untuk pagi hari ini juga, yang lagi kerja di tengah kehidupan saat ini yang banyak plot twistnya ya kan. Jadi sambil nungguin requestan dari kamu, aku juga bakal puterin lagu lama 2015 dari album A Head Full of Dreams. This is Coldplay with Everglow.

lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Kamu lagi dengar Gorong.
2: Right, nomor 2, kita langsung aja bacain request yang udah masuk ya. Ini tuh udah ada requestan dari WhatsApp dulu kali. Kita bukain, ini udah banyak banget. Ada 4 orang yang request lagu yang sama. Ada siapa nih? Ada... Bentar. Halo Kak, selamat siang, aku Nox. Mau request... bentar ya Nox ya. Lagunya aku cari dulu. Ini aja dulu deh, ada Maria. Maria sama siapa lagi nih? Ada Asri. Terus juga ada Galuh Puspitasari yang udah request lagunya Sabrina Leonor yang selesai. Sama ada Rian Ibrahim yang udah request lagunya Alicia Keys featuring Jay-Z yang Empire State of Mind. Ini lagu tahun berapa ya, nggak ada di sini. Ya, pokoknya yang itulah lagunya ya. Akan ada 2 lagu yang bakal aku puterin untuk siang hari ini teman berdua. Dan Alicia Keys featuring Jay-Z ini aku kasih spesial aja untuk Vira Hamzah yang lagi ulang tahun katanya hari ini 13 Oktober 2026. Happy birthday Vira, semoga panjang umur, bahagia, sehat selalu. Terus juga apa yang diimpikan juga akan terrealisasi entah tahun ini ataupun tahun depan ya. Semoga makin langgeng aja sama si Boys Feel Noise ini. Dan yang pasti bahagia sih. Semoga hidupnya juga makin berkah aja. Oke, kalau gitu kita langsung aja puterin 2 lagu. Sebelum kita ke lagunya Sabrina Leonor yang selesai, special song untuk Vira yang lagi ulang tahun, Alicia Keys featuring Jay-Z with Empire State of Mind. Check it out.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

lagi request yang udah masuk. Tadi tuh ada Nox ya di WhatsApp yang request lagunya si bentar. Selena Grace. Makasih banyak yang sumpah mati katanya. Oke, terima kasih juga untuk Nox ya yang udah gabung di WhatsApp. Dan next one kita ke Instagram aja teman Pro 2. Bentar. Ini jaringan kenapa jaringan? Ada siapa yang sudah ikutan request? Ada si Wasmi Kamaleng. Wasmi Kamaleng dia tuh udah request lagunya Pice Kota yang sedikit lebih lama. Lagu yang sama juga udah di request sama Neneng Gratna. Terus juga ada Priscila Ebor. Ada Pitch.World juga. Sama ada Renggang Leticia yang juga sudah request lagu yang sama dari Pice Kota. Kalau gitu kita langsung ya puterin ya teman-teman berdua. Kita ke lagunya si Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: Gajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang.
1: Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
0: Oh gitu ya? Terus kita harus gimana dong?
1: Ya, kalau kerjaan kamu sekarang nggak cukup untuk memenuhin kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
0: Tapi kayaknya aku nggak ada sisi jualan deh, Al.
1: Kalau nggak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar. Pangkas hal-hal yang nggak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhin gaya hidup aja. Zaman sekarang kan, yang hutang lebih galak loh daripada yang ngutangin.
0: Hehehe, iya juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
1: Harus dong.
0: Anyway, ada 100 pengana.

dia dengan kita buat menyenangkan. Teman berdua, kita bacain lagi request yang udah masuk ya. Ini tuh udah ada Arul Lagata. Dia tuh request lagunya si Perunggu yang 33 kali. Tapi sayang banget gak ada di playlistnya kita. Aku kasih yang ini aja kali ya, Pikiran Yang Matang ya. Katanya ini untuk Om Mais, driver FFC yang paling gacor. Makasih Kak, terima kasih juga. Next one, udah banyak banget aja yang request lagunya si Kendrick yang Semesta. Di request sama si mana tadi yang udah request lagunya. Aduh sorry, ini kenapa ya jaringannya ya. Ada Kenko. Bentar. Ada Kenko yang udah request lagunya si Kendrick. Terus siapa lagi tadi yang udah request lagu yang sama. Pokoknya udah ada beberapa yang request lagu ini ya, teman-teman. Kalau gitu kita langsung ya puterin. Ada lagunya Perunggu dengan Pikiran Yang Matang.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

pesan dari kamu teman berdua. Dan masih bacain lagi request yang udah masuk di Instagram. Kali ini tuh ada Ahakagak V yang udah request lagunya Angie Carvalho yang remuk, sama ada lagunya si ini Samuel Cipta ya, Jagat Rasa, yang udah di request sama J Ray Soy 90. Langsung aja kita puterin ya. Ada Angie Carvalho dengan Remuk.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Atil qa'imah atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu, perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Kalau siang-siang kayak gini teman berdua biasanya tuh udah pada nyari kopi. Kayaknya nggak afdol kalau misalkan nggak minum kopi, ya kan? Kopi tuh paling enak tuh diminum subuh, kayak pagi-pagi banget. Aku kalau misalkan siaran subuh tuh pasti nyari kopi sih. Tapi kalau misalkan di rumah nggak akan mungkin minum kopi gitu. Terus juga kalau siang udah mulai ngantuk tapi harus tetap kerja, biasa juga nyari kopi gitu. Dan kita tahu Indonesia tuh dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi dunia. Jadi nggak cuma punya beragam jenis kopi dari berbagai daerah, budaya minum kopi di sini juga jadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia gitu. Ini juga terlihat dari banyaknya kedai kopi yang tersebar di berbagai wilayah, bahkan Gorontalo sendiri tuh udah banyak sekali. Setiap jalan tuh ada aja, aku sampai pusing ngeliatin tuh kayak banyak banget aja gitu merek kopi di Indonesia, ya kan? Dari warung kopinya lah, terus ada kopi, kedai kopi tradisional gitu, yang sampai coffee shop anak-anak muda, kekinian, itu bisa kalian temukan di mana aja, terutama di kawasan perkotaan, bahkan gak cuma di perkotaan sih, sampai yang di pedalaman-pedalaman juga udah banyak banget orang yang jualan kopi gitu. Bahkan Indonesia diklaim sebagai negara dengan jumlah lokasi coffee shop terbanyak di dunia. Ini aku juga gak kaget kalau yang ini, ya kan. Dari data yang dirilis dari Asia States, dari Points of Interest di November tahun kemarin, itu ada 461.991 lokasi kafe dan warung kopi Indonesia. Mungkin ada, akan bisa jadi lebih banyak lagi yang tidak terdeteksi juga sebenarnya, ya kan. Dan data ini juga digunakan untuk pemetaan lokasi usaha dan juga analis tren perkotaan dari platform pemetaan terbuka kayak OpenStreetMap gitu teman-teman berdua. Artinya data ini dihitung berdasarkan titik lokasi usaha, bukan mereknya. Satu merek yang punya banyak cabang itu bakal dihitung sebagai beberapa lokasi. Data ini juga mencakup berbagai jenis tempat, mulai dari kafe modern, kedai kopi dan juga warung kopi tradisional ya. Banyaknya kedai kopi Indonesia juga gak cuma menunjukkan perkembangan industri kopi, tapi juga ini tuh kayak ada perubahan kebiasaan masyarakat. Kafe dan warung kopi sekarang tuh gak selalu hanya digunakan untuk menikmati kopi, tapi tempat ini juga jadi ruang untuk berkumpul, bekerja, belajar, dan juga nyantai gitu. Nah, kondisi ini yang bikin kedai kopi juga menjadi bagian dari pengalaman wisata. Wisatawan tuh gak hanya datang untuk menikmati minumannya aja, tapi juga cari suasananya gitu, cari atmosfernya, mencicipi kopi khas daerah atau sekedar beristirahat setelah mengunjungi sejumlah destinasi. Dan budaya minum kopi di setiap daerah juga punya ciri khas masing-masing, teman berdua. Wisatawan tuh bisa menemukan kedai kopi tradisional yang sudah berdiri selama puluhan tahun, sampai coffee shop modern yang menawarkan kopi dari berbagai daerah Indonesia. Dengan jumlah lokasi yang mencapai ratusan ribu, kedai kopi ini menjadi salah satu bagian dari wisata kuliner di Indonesia. Dan bagi pelancong ya, mengunjungi kedai kopi lokal ini bisa menjadi cara lain untuk mengenal kebiasaan dan juga cita rasa masyarakat di daerah yang dikunjungi gitu. Dan budaya minum kopi Indonesia itu tuh banyak banget, dari tradisi dan juga gaya hidup. Nanti akan kita bahas lagi teman-teman berdua, seperti apa sih budaya minum kopi Indonesia yang saat ini berkembang ya, dari tradisi masyarakat menjadi bagian dari gaya hidup. Nanti kita ke lagu aja dulu untuk nemenin kamu di siang hari ini. Dan selamat siang aja untuk kamu yang lagi masih berkutat dengan pekerjaannya, atau sekarang lagi menikmati istirahat siangnya, lagi lunch, atau mungkin lagi menikmati secangkir kopinya. Aku bakal kasih satu lagu dari Anggun dengan Hanyalah Cinta.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara nggak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang nggak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, nggak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar nggak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang nggak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Diskon 50%. Wah, kapan lagi? Klik tambah keranjang ah. Ada pesan lagi. Tambah ah.
1: Fira, kamu yakin butuh itu semua? Minggu lalu kan baru beli tas. 3 malah.
0: Tapi ini beda. Ada motif bunga-bunganya.
1: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik? Lihat tuh dompetmu. Dia udah pingsan.
0: Aduh. Iya juga ya, tapi diskonnya bikin gemes tahu.
1: Diskon itu trik, Vira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Vira, tapi juga saldo rekening.
0: Oke deh, aku harus lebih bijak.
1: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang Gaga mau backing ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena so rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa hidup bisa stuck di kamar seharian, tau gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi, bro. Coba cek info tentang klinomania. Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini biar tidak jadi budak bantal. Jadi jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu.

ngomongin lagi tentang kopi, teman berdua, yang kayak aku bilang tadi ya, budaya minum kopi Indonesia tuh berkembang dari tradisi masyarakat, sekarang tuh jadi bagian dari gaya hidup gitu. Jadi kayak kebutuhan sekarang kopi itu. Dan kopi tuh punya sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan sudah berkembang jadi bagian dari budaya dan gaya hidup masyarakat di berbagai daerah. Kopi tuh mulai dikenal di Indonesia setelah tanaman ini dibawa sama bangsa Belanda sekitar tahun 1646. Perkembangan budidaya kopi terus membuat masyarakat mengenal berbagai jenis kopi dari sejumlah daerah. Dan kalau dulu, fungsinya itu sebagai minuman dalam pertemuan sosial, bagian dari tradisi ziarah dan juga warisan leluhur. Terus kebiasaan minum kopi semakin populer di Indonesia sejak sekitar tahun 1800-an. Dan setiap daerah tuh punya cara beda gitu untuk menikmati kopi, setiap kebiasaan masyarakat ya di tempatnya sendiri gitu. Dan perbedaan ini menghasilkan beragam sajian kopi dan juga cita rasa dan karakter yang khas. Salah satu contohnya adalah kayak kopi Rarobang yang berkembang di Ambon, Maluku. Kopi ini tuh memadukan kopi dengan jahe, kayu manis, cengkeh, serai, dan juga kenari muda. Aduh, aku suka banget lagi. Aku pecinta kopi jahe soalnya. Selain itu, kopi ini juga hadir dalam berbagai tradisi masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia. Kalau masyarakat Ciamis mengenal tradisi menikmati kopi golondong. Nah, kopi golondong ini hanya bisa ditemukan di Dusun Banjarwaru, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ya. Masyarakat ini menyajikan kopi dalam tradisi ziarah makam leluhur yang berlangsung setiap Muharram. Terus perkembangan kedai kopi juga ini yang membawa budaya minum kopi ini menuju bentuk yang lebih modern. Kedai kopi menjadi tempat masyarakat menikmati minuman sekaligus juga ketemu dan juga melakukan banyak aktivitas juga. Dan saat ini bisnis kopi tuh semakin diminati generasi muda Indonesia. Perkembangan juga menunjukkan kalau perubahan kopi dari sekedar minum ini menjadi bagian dari gaya hidup. Dan kopi artisanal juga berkembang seiring meningkatnya perhatian konsumen ke kualitas dan juga asal biji kopi ya. Penikmat kopi tuh semakin memperhatikan proses produksi dan juga asal kopi yang mereka nikmatin. Nah, perubahan ini juga yang ikut memperkenalkan kopi Indonesia kepada konsumen dengan cara yang lebih beragam. Masyarakat tuh sekarang mengenal karakter kopi tuh berdasarkan daerah asal, proses pengolahan, dan juga metode penyeduhan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
5: Ya.
4: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
5: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas. Uh-huh. Kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung ke kantin.
4: Langsung ke kantin ya?
5: Iya.
4: Pasti makan milu siram dan bawang.
5: Ah, iya, pasti.
4: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu, ada nggak sih?
5: Di taman. Taman di depan kelas.
4: Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
5: Di lingkungan sekolah.
4: Ketemunya di mana coba?
5: Di sekolah.
4: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
5: Dari pertama masuk sekolah.
4: Oh, di mos, di aula? Ah,
5: iya.
4: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana? Dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
5: Oh, kayaknya tidak begitu. Pertama gimana? Itu itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
4: Oh, geng ya. Yo, oke.
5: Geng-geng, jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
4: Berarti si kamunya ini punya geng, si dianya punya geng juga.
5: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
4: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
5: Oh, dia. Okay, dia terus? Dong. Uh-huh. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
4: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
5: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin, di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
4: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
5: Iya. Iya sih. Iya, begitu kan.
4: Tempat bertamunya di lokasi sekolah juga.
5: Oh iya.
3: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Masih ngomongin tentang kopi lagi teman Pradiwa. Kalian udah pernah nyoba kopi Arabica Gayo? Atau udah pernah dengar nama ini? Jujur aku belum pernah dengar sebenarnya sih. Ini tuh kopi asal Aceh yang masuk dalam daftar kopi terbaik versi Taste Atlas. Dan kopi yang tumbuh di dataran tinggi Gayo ini menempati peringkat pertama dalam kategori Best Asian Coffee Beans Types 2026. Dan kopi Arabica Gayo ini tuh ada di atas jumlah kopi dari negara Asia lainnya. Di posisi berikutnya tuh ada Cafe Doi Chang dan juga Cafe Doi Tung dari Thailand. Terus juga ada yang dari Yaman tuh Yameni Mocha nih teman berdua. Jadi gak cuma di Asia, kopi Arabica Gayo ini juga masuk dalam daftar kopi terbaik dunia. Ada di peringkat kelima dalam kategori Best Coffee Beans in the World. In the world, sekali lagi in the world ya. Dan salah satu hal yang ikut membentuk karakter kopi Gayo ini adalah tempat kopi yang ditanam, yang dipakai buat ditanam ya. Jadi kopi Arabica Gayo ini tuh tumbuh di ketinggian sekitar 1200 sampai 1700 meter di atas permukaan laut. Dengan ketinggian ini tuh ditambah tanah vulkanis dan juga iklim yang relatif sejuk yang bikin kawasan ini juga cocok banget untuk budidaya kopi Arabica. Nah, Taste Atlas juga mencatat kopi Gayo ini umumnya diproses menggunakan metode giling basah atau wet hulling dan teknik pengolahan yang banyak digunakan dalam kopi Sumatera sendiri gitu. Nah, proses ini sendiri biji kopi tuh dikeringkan sebagiannya tuh sebelum kulit tanduknya dilepas ya. Nah, setelah itu tuh biji kembali dikeringkan sampai mencapai tingkat kekeringan yang sesuai gitu. Karakter rasa yang bikin kopi Gayo ini enggak hanya dikonsumsi di Indonesia. Kopi dari dataran tinggi Aceh ini juga dipasarkan ke berbagai negara di Eropa, Amerika Utara dan juga Asia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapat jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalau

0: mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Kita update informasi dari dunia olahraga. Ada kontingen Indonesia membidik 7 medali emas, 8 perak dan 17 perunggu dan menembus 10 besar klasemen Asia Asian Para Games 2026. Target ini ditetapkan berdasarkan evaluasi potensi atlet oleh National Paralympic Committee Indonesia. Asian Para Games 2026 bakal berlangsung di 18 sampai 24 Oktober. Dan Chef de Mission Kontingen Indonesia, Reda Matovani juga mengatakan penetapan target ini dilakukan dengan mempertimbangkan hasil latihan dan juga capaian kualifikasi sesuai kriteria Asian Paralympic Committee. Jadi Indonesia mengirimkan 103 atlet dari 12 cabang olahraga untuk mengejar target itu. Kontingen dijadwalkan bertolak ke Jepang di hari Selasa ya, hari ini. 5 hari sebelum upacara pembukaan sendiri, teman Pro 2. Jadi Menpora Erick Thohir juga berharap kontingen merah putih bisa mengejar ketertinggalan dari Thailand yang selama ini menjadi salah satu pesaing terkuat di kawasan ASEAN.

0: Belanja bu, belum belanja.
1: Ati om ini, bapak gua udah sup.
0: Bu, bareng bu. Nanti semua habis boleh bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah bu.
1: Apa itu soh?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan, dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya Jo, basantai.
1: Tapi gimana dong, daripada harga semua naik?
2: Caranya, ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat kan?
1: Ini saja om, semua bayar. Hah, kenapa doi?
0: Wih, besarnya duitnya bu. Sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Pas 100 ribu. Makasih ya.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Selamat siang Tuan Pradua, selamat datang di dunia nyata di mana sekarang tuh pada jadi pelari semua, ngejar kerjaan, ngejar jodoh, ngejar tabungan. Burnout itu real, teman Pradua. Bukan karena kita enggak kuat, karena manusia emang ada limitnya. That's why aku sangat mendukung program-program kesehatan mental yang ngajarin kita buat bilang I'm okay tanpa takut dihakimi, yang bikin kita sadar healing itu bukan lemah, tapi langkah untuk bertahan. Sekarang tuh kan udah banyak ya aplikasi, program pemerintahan, di sekolahan, puskesmas, kampanye-kampanye tentang kesehatan mental. Jadi yuk nafas dulu, nafas, gak apa-apa. Kesehatan mental itu hak kita semua. Makanya nih teman Pradua, kalau kerja ya kerja aja, selesai, pulang. Ingat, tugas kita cari uang, bukan menjatuhkan piring orang lain yang juga lagi nyari makan. Udah ngopi belum hari ini? Ngopi yuk!

Timnas Indonesia dipastikan ambil bagian dalam Piala Dunia Under 15 2026 di Festival FIFA yang pertama kali digelar di tahun ini. Dan keikutsertaan Indonesia dalam Piala Dunia Under 15 ini bakal berlangsung di Azerbaijan nantinya 24 sampai 30 Oktober 2026, teman Pradua. Dan untuk Piala Dunia Under 15, FIFA tidak melakukan kualifikasi, semua anggota FIFA dipersilahkan menjadi peserta. Dan ajangnya juga sengaja digelar sebagai sarana pembinaan bibit-bibit muda. Dan juga sesuai dengan rilis FIFA ya, Indonesia tergabung di grup G, tergabung dengan Bangladesh, Burundi, Fiji, Portugal, dan Wales sendiri nantinya. Posisi pada klasemen juga bakal menentukan langkah selanjutnya.

0: di fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!

0: dari tadi ngomong mulu. Kamu ngantuk? Melipir dulu yuk. Istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microseed loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku...

terakhir dari dunia olahraga datang dari Cristiano Ronaldo yang turut menyumbang gol atas Al Nassr mengalahkan klub Uzbekistan Neftchi Fergana 3-1 di matchday kedua grup B Liga Champions Asia Selasa dini hari tadi ya teman-teman berdua. Jadi Ronaldo mencetak satu gol ke gawang Neftchi. Tambahan satu gol ini juga membuat Ronaldo sudah mencetak 981 gol sepanjang karirnya. Dan Ronaldo hanya butuh 19 gol lagi untuk menjaringkan 1000 gol. Koleksi 1000 gol ini menjadi target besar yang dikejar oleh CR7, julukan Ronaldo.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Kamu teman berdua, ini aku sebenarnya agak gimana ya, agak lucu tapi ikut happy juga. Si Spider-Man, Tobey Maguire, ini menjadi penghulu acara pernikahan mantan istrinya Jennifer bersama Geoff Agun Lacey dalam sebuah pacar romantis di pulau di Hawaii di akhir pekan kemarin ya teman berdua. Jadi dua anak dari si siapa namanya? Tobey dan juga Jennifer ini yang sekarang tuh udah berusia 19 tahun dan si Ruby ya dan juga si Otis yang sekarang tuh berusia 17 tahun juga turut ambil bagian dalam pernikahan ini. Selain itu anak dari si Jennifer yang baru lahir juga ikut terlibat gitu. Dan ya si Tobey ini mengenakan selanjas dan dasi yang tampak sangat happy juga bersemangat ketika memimpin upacara. Dalam satu momen dia terlihat mengangkat sejumlah dokumen sembari mengencungkan jari telunjuk kanannya ke atas ya. Acara ini juga bertabur bintang, Leonardo DiCaprio dan kekasihnya juga datang, ada Jeff Bezos dan juga istrinya, terus juga banyaklah Kate Hudson, tunangannya juga ada. Dan pernikahan ini juga berlangsung hanya beberapa hari setelah perempuan 49 tahun itu resmi bercerai dari pemeran Spider-Man 10 tahun setelah perpisahan awal mereka. Ini lucu sih, tapi menurut aku kayaknya mereka tuh udah sangat berdamai ya dengan kehidupan masing-masing. Makanya Tobey juga sudah kayak mungkin udah kayak jadi friend aja gitu loh. Tobey dan juga Jennifer berpisah di Oktober 2016 setelah 9 tahun menikah dan dikaruniai dua orang anak. Dan Jennifer baru mengajukan perceraian tuh di Oktober 2020 dan baru menjalin hubungan baru dengan Geoff sendiri di musim panas 2023. Dan November tahun yang sama juga mereka tampil bersama di karpet merah untuk pertama kalinya. Dan akhirnya bertunangan di 2024 dan baru cuma nikah minggu kemarin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

mencetak sejarah menjadi musisi kedua dalam sejarah dan solois pertama yang punya 100 minggu ada di nomor 1 tangga album populer Billboard 200. Dan capaian ini juga terjadi setelah album The Life of a Showgirl ini kembali ke nomor 1 Billboard 200 untuk pekan ke-14 secara tidak berturut-turut. Jadi capaian ini menjadikan Taylor sebagai artis kedua yang berhasil menghabiskan setidaknya 100 minggu ya di peringkat teratas setelah The Beatles yang punya 132 minggu di number 1.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuman ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Produser. Teman terbaik.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu, perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, ashallan nas? Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, na'am sallayna. Iya wahai amirul mu'minin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 saatnya info Pro 2 bareng Rahma.

Info yang pertama tahun perlu dari Federasi Sepak Bola Portugal yang menjatuhkan sanksi kepada Cristiano Ronaldo, sang bintang, diskors dari timnas sambil menunggu hasil investigasi resmi. Ronaldo juga terkena skor setelah meninggalkan pemusatan latihan timnas, di mana Ronaldo dikabarkan marah karena tak diturunkan di sepanjang laga melawan Norwegia. The Guardian juga memberitakan teman Pradua bahwa federasi menginvestigasi tindakan dari Cristiano Ronaldo yang dinilai tidak profesional. Selama proses berlangsung, Ronaldo dijatuhi sanksi larangan bermain bersama Portugal, dan komisi disiplin kini tengah menyelidiki kasus untuk memutuskan berapa lama sanksi akan dijatuhkan untuk panggilan atau untuk pemain 41 tahun tersebut. Hukuman juga bisa berkisar antara 1 sampai 6 bulan. Info selanjutnya teman Pradua dari pelatih timnas Italia U21 Silvio Baldini yang menyampaikan apresiasi kepada Roberto Mancini atas perannya dalam menemukan dan mengembangkan pemain muda berbakat. Menurut Baldini, teman Pradua, kerjasama ini juga membantu untuk mempersiapkan regenerasi pemain tim nasional Italia. Dan dikutip dari Football Italia, teman Pradua, Baldini juga mengungkapkan bahwa Mancini telah meninggalkan sejumlah pemain berkualitas yang dapat memperkuat Italia U21 dalam menghadapi Armenia dan juga Polandia pada kualifikasi kejuaraan Eropa U21. Baldini juga menyampaikan positif keinginan Pio Esposito untuk kembali memperkuat tim U21 pada tahun 8. Dan dia juga berharap untuk penyerang muda ini dapat bergabung dan membantu tim dalam menghadapi kompetisi mendatang. Info terakhir teman Pradua dari Mil Moukebax yang memasuki era baru tanpa Giannis Antetokounmpo, di mana setelah melepas bintang itu, Giannis juga mengakhiri kebersamaan selama 13 musim bersama Bucks. Associated Press ini juga melaporkan teman Pradua bahwa shooting guard Mil Moukebax, Tyler Hero, ini juga memahami pesimisme publik, di mana performa dari Bucks musim depan ini menjadi sorotan dan banyak orang merasa tidak akan menang. Menurut mereka, teman Pradua, Bucks akan kesulitan untuk meraih kemenangan di musim depan. Dan transaksi ini juga membuat Giannis ini pindah ke Miami Heat, dan juga Bucks diproyeksikan akan sulit menang tanpa Giannis. Giannis juga memang bersinar dengan 5 kali berturut-turut masuk daftar calon MVP. Sekian info Pradua yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

0: Bro, kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar, bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol mudah tersinggung lagi. Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

92,4 Perdua karena teman-teman terbaik kamu, teman Perdua. Ini dia Indonesia Makeup Right lagi gitu ya, di mana Agnes Monica ini always stunning teman Perdua, karena dia jadi opening untuk seremoni dari MotoGP Mandalika 2026 di Circuit Mandalika MTB di Minggu 11 Oktober. Dan juga Agnes ini tampil membawakan kebiar-kebiar dan Indonesia Raya sebelum main race dimulai di depan para pembalap MotoGP pastinya ya. Ada Marc Marquez, ada Fabio Quartararo, Veda, sama juga Mario Suryowatch. Dan Agnes juga tampil berkolaborasi dengan paduan suara anak-anak, membawakan kebiar-kebiar dan juga rangkaian seremonial pembuka. Terus opening ceremony untuk tahun ini juga turut diramaikan oleh marching band, ratusan penari, dan pertunjukan kembang api sebelum race dimulai. Ini kita emang sengaja ya, kita undangnya Agnes Monica sama Bro Dua. Kalau kemarin ada Anggun, Agnes Monica juga ada sih pas pembukaan Asian Cup. Dan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia ini udah banyak banget selebriti-selebriti yang udah jam terbangnya udah sampai ke kancah global gitu ya. Jadi gak boleh nih pandang kita sebelah mata, nggak boleh, walaupun sekarang langitnya mendung banget teman Pro 2.

buaya disangkut-pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama buaya?

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Ngomongin tentang junk food, teman Pro 2, ini tuh kayaknya udah jadi comfort foodnya semua orang ya, walaupun udah tahu nggak sehat gitu. Selain itu makan Korea, Jepang itu tuh juga lagi hits banget sekarang di Indonesia. Tapi tetep ya, comfort food aku tuh nasi Padang. Makanan lokal itu nggak pernah zonk, apalagi makanan Indonesia. Daripada beli ramen yang bikin stres lihat struknya, tetep ya kembali ke pelukan mie ayam abang-abang murah penuh topping dan nggak pernah ninggalin aku pas akhir bulan. Karena menurut aku makanan lokal bukan cuma sekedar kenyang, tapi pelukan hangat buat perut dan juga kantong. In every situation, makan itu tuh jadi aktivitas yang menyenangkan. Sehuru hara apapun dunia, selama masih ada makanan aman. Tapi sesuka-sukanya aku sama makan, aku gak akan makan temen diam-diam sih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, Tengah Pro 2 Only by Jun Human yang teman kita sampai di pukul 15.36 and still with me Rahma, Tengah Pro 2. So happy karena masih terus bisa temenin kamu dan bakalan terus temenin kamu sampai nanti malam. Dan kita mau ke salah satu our favorite singer Gen Z gitu ya. Our Gen Z favorite singer, nah gitu. Karena selain ada Olivia Rodrigo, Cabrina Sarpenter, ada juga Olivia Dean, teman bro dua. Dan yang bikin happy lagi karena nanti dia bakalan hadir berkunjung ke Jakarta, teman bro dua ya, untuk pertama kalinya di Januari 2027. Alah, gak lama itu. Kalau misalnya ada yang bilang lama sekali Rahma, kenapa so spill sekarang? Ya biar kita bisa kumpul duit in this economy gitu ya. Kalau bisa kita dapat bisa saving money from now, ya kenapa enggak? Toh kalau misalnya ada yang bilang kerja, ya kita bisa have fun sekaligus gitu. Jadi menikmati konsernya dia, terus kita juga bisa nyanyi-nyanyi bareng teman pro 2. Apalagi kalau kamu suka banget sama Olivia Dean, pas sekali. Jadi make sure kamu udah planning kan gitu ya, karena jangan sampai kalah sama K-pop K-pop lovers yang kalau misalnya ada idolnya ke Indonesia, wah heboh banget, udah mulai war tiket. Olivia Dean juga lagu-lagunya gak kalah enak, teman bro 2, percaya deh sama aku. So itu dia, nanti aku bakalan spill lagi informasi berikutnya seputar entertainment pastinya ya. Stay tune aja terus di sini di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: That's it.
1: Yes, teman berdua, ada Isyana Saraswati featuring Gamaliel dengan Terpesona yang udah temenin kita sampai di pukul 15:49. Dan ini dia teman berdua, banjir kritik gitu ya dari film Other Mommy, tapi berhasil untuk tetap menguasai box office Hollywood loh. Tuh kan. Jadi kadang tuh kritikan itu bukan berarti tanda kita jelek ya, tapi itu preferensinya orang aja. Iya kan? Setuju gak kalian? Aku sih setuju. Maksa banget. Jadi teman berdua, Other Mommy itu berhasil menguasai puncak dari box office Amerika Utara pada pekan perdananya dengan mengantongi pendapatan sebesar 27,5 juta US dollar. Dan tampilannya Other Mommy di tangga teratas ini terbilang mengejutkan mengingat film yang dibintangi oleh Jessica Chastain sebagai sosok kembaran jahat dari neraka ini dibanjiri ulas buruk. Dan film dari thriller garapan Universal and Blumhouse ini juga tentang entitas gaib yang menirukan wujud seorang ibu dan hanya meraup sekitar 19% dari Rotten Tomatoes serta nilai D+ dalam jejak pendapat cinema score teman berdua. Namun tahu nggak kalau Other Mommy itu sesungguhnya sudah bisa dibilang dalam kondisi keuangan yang aman karena anggaran produksinya ini terbilang minim, yaitu hanya di sekitar 18 juta US dollar, sedangkan tadi mereka udah meraup sekitar 27,5 juta. Lumayan lah ya. Dan juga teman-teman dua, ditambah dengan penjualan dan pasar internasional itu sebesar 17,69 juta, jadi total pendapatan globalnya itu ada di 45 juta US dollar. Tuh, boleh banget teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu yang belum nonton, kamu bisa nonton, tapi nanti kamu bisa juga share gitu ya review filmnya seperti apa. Apakah sama sesuai dengan kritik para penonton pada umumnya, atau justru kamu menjadi salah satu yang menyukai film ini?

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

92,4 Radio Gerontalo, teman terbaik kamu. Runway itu Radio One Republic. Dan kita mau beralih lagi untuk informasi berikutnya. Kalau tadi kita udah seru-seruan banget di entertainment, kita mungkin bakalan ke informasi prestasi. Ini biar kita tuh update lagi, terus juga kita juga bisa ningkatin energi kita. Apalagi kalau misalnya udah mulai turun, mulai low, udah merasa kayak oh, kayaknya selesai sampai sini aja deh. No. Kita pokoknya harus do something, teman Radio. Dengan aku updatein informasi-informasi prestasi, kamu yang punya ambisi ini bakalan kembali lagi membara gitu ya. Bakalan sama-sama untuk berjuang mengejar mimpi, target dan juga cita-citanya kalian. So make sure kamu stay tune di sini aja, jangan kemana-mana sayang. Kalau misalnya nanti pas aku spill, kaliannya malah nggak gabung gitu ya, terus ketinggalan informasi seru dari orang-orang hebat yang udah berhasil menaklukkan segala target-target kehidupannya mereka. Karena apapun hal-hal kecil yang terjadi itu adalah bagian dari proses dan harusnya bisa dirayakan. So kalau misalnya hal kecil harus dirayakan, kenapa hal besar harus kita tutup-tutupi, teman-teman berdua?

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

Iya, yang mau aku spill ke kalian. Dan ini bisa jadi motivasi juga gitu ya. Pucin boleh teman berdua, tapi kalau bucinnya bareng sama pasangan untuk bisa menggapai segala cita-cita dan harapan kita nih, wajib banget untuk kamu simak. Karena ada nih teman berdua, kalau couple planner mungkin udah sering kamu lihat kali ya, tapi bagaimana kalau bachelor couple gitu, atau kalau enggak magister couple, atau kalau enggak doktor couple. Seru banget. Jadi udah enggak ada lagi yang namanya purpose date, atau kalau enggak study date. Ini langsung guys, master couple gitu ya, master couple. Ini seru banget karena ini ada pasangan suami istri pasutri gitu ya, yang berhasil teman berdua menjalani rumah tangga bersama tapi juga meraih cita-cita bersama. Jadi mereka ini adalah Andika Ade Indra Saputra dan juga Rosana Margaret Kadaryanti. Jadi mereka ini pasutri yang baru saja meraih gelar doktornya dari ITS. Dan menariknya di sini adalah mereka itu lulus dari dan wisuda bersamaan, sehingga menjadi momen menarik saat wisuda gitu. Keduanya tuh kayak menerima gelar doktor langsung dari rektor bersama-sama. Jadi ini kalau misalnya kata orang, biasanya kita suka minder dan insecure sama pasangan kita, ini udah gak ada tuh namanya insecure, say. Menyalah dua-dua, iya kan? Dan kisah mereka ini tuh berawal sejak S1 bahkan sampai S2 dan melanjutkan lagi S3-nya bareng-bareng. Kalau kata orang-orang, ini adalah pure bold teman berdua. Benar-benar darahnya nih kental banget dari bapak dan ibu gitu kan. Akademisi dua-dua, siap-siap aja nih anak-anaknya nanti gitu kan. Bayangkan aku udah bisa memperkirakan usia anak 2 tahun itu udah ada berapa banyak les, atau kayaknya bukan les deh, tapi ada berapa banyak kegiatan yang udah diplanningkan masuk ke 4, 5, 6, 7. Banyak sekali tuh les-les yang bakalan diikuti, tapi itu seru banget, apalagi kalau dua-duanya sama-sama ambis dalam dunia pendidikan ya atau berdua. Ini bisa kamu coba nih yang begini-begini, jangan yang saling saling meredupkan cahaya masing-masing gitu, rugi banget. Kalau bisa tuh cari pasangan yang the value teman berdua, cah, biar kalau misalnya ambisinya kamu tidak dianggap kecil sama dia.

0: Kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikanlah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Keramanya. Dilarang Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Aha. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
2: Nah,
1: ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain, caranya gimana? Coba.
2: Oke lah.
1: Nah itu gitu, makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
3: Sip. Setuju.
2: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
2: Komunitas
1: ya.
2: Sudah banyak.
1: Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak.
2: Okay.
1: Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam

nomor 2 ada yang membanggakan banget nih dari mahasiswa yang berhasil menciptakan 2 mobil hemat energi. Dan ini diciptakan dari mahasiswa ITS. Namanya ini bukan namanya si mahasiswa ya, tapi nama produknya ini adalah Bella dan juga Nela. Mereka ini berhasil juara 1 di KMHE 2026, teman pro 2. Jadi KMHE ini tuh adalah konteks mobil hemat energi yang diselenggarakan di Kemendikbud Saintek, dan juga pencapaian ini diperoleh melalui 2 mobil yang diberi nama Bella dan juga Nela, teman pro 2. Dan Bella ini merupakan mobil Nogogeni ke-9 yang menjadi juara 1 kategori urban etanol dengan rekor 594,44 km per liter. Sedangkan Nela merupakan mobil Nogogeni ke-9 Evo yang berhasil mendapatkan bangku tertinggi di kategori urban listrik dengan efisiensi mencapai 275,57 km per kilowatt jam. Dan juga rahasia juara mobil ITS ada Hafiz Diandra Pratama selaku General Manager tim Nogogeni. Ini juga sekaligus mahasiswa ITS yang mengungkapkan capaian efisiensi Nela ini meningkat sebanyak 10,5% sejak diuji pada 2025 lalu gitu ya. Dan ini juga disebabkan oleh adanya pemangkasan bobot Nela menjadi 72 kg menggunakan inovasi microcontroller dengan pengendalian motor BLDC yang presisi gitu. Sedangkan teman pro 2, untuk kompetisi yang diselenggarakan di Universitas Jember ini juga sempat dihadapkan dengan perubahan regulasi mendadak dan juga cuaca hujan deras gitu ya, membuat pengemudi dari Nogogeni ini harus ekstra berhati-hati saat berkendara. Jadi emang awal proyeknya mereka ini tuh dari mahasiswa akhir angkatan 2009-2010 gitu ya, dan tim Nogogeni ini tuh resmi didirikan di 2011 dan akhirnya berlanjut sampai sekarang teman pro 2 dengan berbagai macam inovasi-inovasi produknya. Dan yang terakhir di tahun ini itu dimenangkan oleh Nela dan juga Bella.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

saya terakhir informasi prestasi sebelum nanti kita pindah ke program kita selanjutnya. Ada yang baru, teman berdua, bukan di Indonesia tapi ya di Cina, yang baru aja mendirikan sekolah tinggi spesialis militer drone hingga AI. Wow, jadi drone sekarang udah ada kampusnya, guys. Kalah? Yo, so pasti. Tapi ya udahlah ya, sama berdua ya, kita nggak boleh iri, benci, dengki gitu, nggak boleh. Secara perkembangan aja udah jauh ya, mereka negara maju, kita berkembangnya berkembang banget. Jadi sama berdua, Tentara Nasional Cina yang selama ini disebut dengan People's Liberation Army atau PLA, Tentara Pembebasan Rakyat gitu ya, ini sedang membutuhkan spesialis di bidang teknologi tinggi untuk modernisasi di segala bidang. Dan juga teman Pro 2, mereka ini baru aja meresmikan Universitas Teknik Angkatan Darat atau PLA, di mana ini tuh sekolah tinggi teknik pesawat tak berawak dan juga intelligence, dan ada sekolah tinggi bintara pendukung tempur dan sekolah tinggi bintara pendukung peralatan. Dan pembentukan dua perguruan tinggi bintara ini juga berfokus pada pelatihan prajurit karir dengan keterampilan teknis dan juga operasional khusus di tingkat akar rumput. Menggarisbawahi upaya PLA gitu ya, untuk membangun dan mempertahankan tenaga kerja militer yang lebih profesional seperti itu. Dan ada banyak banget juga kampus-kampus lainnya teman perdua yang berfokus militernya mereka. Di kampus ketiga ini lumayan bikin aku shock dikit gitu ya. Jadi ada namanya kampus atau Universitas Teknik Pasukan Pendukung Logistik Gabungan PLA. Mereka bagian logistik aja ada kampusnya, guys. Itu diluncurkan di tahun 2025 lalu dan mengumumkan penambahan 4 perguruan tinggi, 1 institut di bawah naungannya juga. Jadi emang fokus dari sekolah militer ini tuh bertujuan ya untuk bisa menjaga teman pro 2 logistik ketika militer sedang bekerja atau ketika saat medan perang, bagaimana agar para intelijen dan juga para tentara ini tidak kekurangan nutrisi. Wadah, mantep banget. Gila. Bangga banget aku sama negara sebelah. Negara kita ya berusaha juga gitu ya. Ya mungkin kita belum sampai ke tingkatan sana teman pro 2. Ratingnya masih terlalu jauh gitu ya. Tapi at least ya kita juga punya kampus-kampus berbasis militer gitu ya. Kan kita ada Unhan yang kemarin lagi viral. Tinggal ditambah sedikit aja mungkin apa gitu. Unhan apa. Cuman yang pasti kalau untuk bagian logistik makanannya kita mungkin masih ke programnya ya.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

yang membawa kita ke program kita di sore ini yang sangat mendung. Mendung banget ya, biasanya ini kalau dulu beberapa bulan belakangan, mungkin let's say awal bulan gitu ya, di Maret, itu kalau udah mendung begini aku udah mulai khawatir gitu, kayak waduh ini bakalan hujan dan lain sebagainya. Kalau ini kita tuh bukan khawatir tapi lebih ke apa ya, perasaannya tuh campur aduk lagi, kayak menyedihkan gitu ya. Ya enggak sih sama Pro 2. Karena mungkin buat kita yang kena efeknya kelihatannya kayak ya mendung aja gitu. Tapi buat daerah-daerah yang memang pusat karhutanya gitu ya, atau yang saat ini sedang terjadi musibahnya kebakaran di mana-mana, ini udah beracun banget teman Pro 2. Jadi kalau bisa tolong banget nih dijaga lingkungannya ya, dan sebisa mungkin mungkin bisa berbagi sedikit banyak ke mereka, walaupun ya tidak begitu membantu juga sih. Ya kan, karena yang dibutuhin saat ini adalah perhatian gitu loh dari beberapa pihak yang emang seharusnya punya kuasa lebih untuk ngasih perintah, entah itu dibantu secara sumber daya manusianya gitu ya, jadi diturunkan banyak pasukan untuk bisa memadamkan, atau kalau enggak ya dibantu gitu ya masyarakat.

akan hal-hal yang seperti ini. By the way, Tuan Pro 2, kita sekarang udah ada di topik kita di trending topic sore. Jadi nanti aku bakalan spill. Ada informasi seru yang kayaknya bagus banget untuk aku angkat jadi topik Tuan Pro 2. Jadi kamu bisa langsung bergabung aja bareng Rahma di Instagram di @pro2_gorontalo sama di WhatsApp di 0811 43 000 000 2.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Pukul 17 lewat 19 menit dan ini dia topik kita seru banget di sore ini karena ada yang menurut aku nih teman Pro 2 mungkin bisa kita hitung gitu ya peluang keberhasilannya. Tapi aku gak yakin kalau misalnya kalian punya presentasi peluang yang sama gitu. Jadi sebelum kita ke pertanyaannya, aku mau spill sedikit kalau BGN ini katanya bakalan mulai uji coba MBG dengan sistem prasmanan di 60 plus SPPG teman Pro 2. Jadi kita ke pertanyaan kita ya. Kira-kira peluang keberhasilan untuk perubahan skema dari program MBG ini kira-kira berapa persen ya teman Pro 2? Karena mungkin ada kan ada banyak pro dan kontra juga gitu ya. Pasti ada yang bilang, wah ini lebih bagus. Atau mungkin presentasinya bisa di 90% gitu. Karena ya makanan yang dimasak ini udah gak lagi nunggu waktu lama gitu ya untuk dikemas, terus nanti didistribusikan. Belum kalau di jalan ada masalah, macet dan lain sebagainya. Dan akhirnya bikin masakannya ini jadi basi. Karena sekarang udah langsung dimasak, langsung didistribusikan, ya mungkin di 90%. Tapi ada juga yang mungkin menganggap ini ya di 30% aja gitu. Karena ini masih dimasak di dapur yang sama loh, Rahma. Which is, yang kemarin itu ditemukan banyak sekali bakteri-bakteri, entah itu dari bahan makanannya yang mungkin udah tidak layak untuk dikonsumsi tapi tetap diolah dan lain sebagainya. Jadi ya menurut aku mau diubah skemanya kayak mana juga kalau emang dari dapurnya sendiri tidak amanah ya gak bakalan ada peluang juga. Nah aku pengen tahu nih teman berdua perbedaan perspektifnya kalian kayak mana. Jadi langsung aja ke Instagram kita ke @pro2_gorontalo atau bisa juga di line WhatsApp di 08114300032.

0: cinta.
1: Yuk yuk ngadep kamera yuk, foto dulu buruan foto.
2: Enggak ah, takut. Kan kamu lagi nyetir motor.
1: Ayo buruan sekali jepret aja. Ayo ayo 1, 2, 3 senyum-senyum. Pasang muka happy dong.
2: Enggak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan loh, Nis. Lagian dilarang juga keles selfie sambil nyetir.
1: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
2: Nis, Nis, di depan ada bentor.
1: Nis,
2: direm.
3: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya, bukannya otw ke rumah.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Temu berdua puncak komedi dari suatu hubungan ketika kita udah tahu beda agama tapi masih bersama. Cinta itu gak punya agama, tapi semua agama mengajarkan cinta. Boleh beda agama, tapi tetap bersatu dalam cinta. Tapi yang gak pacaran beda agama juga sih. Karena gimana kita mau menyamakan langkah kalau tempat ibadah kita aja beda arah. Karena pacaran dengan yang beda agama, kita bakal dihadapkan dengan pilihan kehilangan sesuatu karena Tuhan atau kehilangan Tuhan demi sesuatu. Mau sekuat apapun kita berdoa, amin kita sekencang apapun, tetap aja iman kita tuh beda. Tuhan tidak pernah jahat, kita yang menantang akal sehat. Semesta gak main-main ya menciptakan perbedaan. Selalu ada kata ikhlas di setiap perbedaan. Jadi gimana? Mau nemenin sampai seagama? Atau sampai kamu menemukan yang seagama?

Love is Gone sama Pro 2 Wastelander featuring Dylan Matthew yang masih bareng Rahmat terus di program kita ya di Trending Topic sore. Dan teman Pro 2, seputar topik kita di sore ini di mana Badan Gizi Nasional itu baru aja mulai menguji coba sistem prasmanan untuk program makan bergizi gratis di lebih dari 60 SPPG sejak 5 Oktober 2026 kemarin. Dan juga lewat sistem ini katanya siswa ini bisa mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan dan juga menambah porsi jika masih tersedia. BGN juga menyebut teman berdua skema ini diharapkan bisa mengurangi makanan terbuang sekaligus juga membuat makanan disajikan lebih hangat dan segar. Jadi model ini tuh masih dalam tahap evaluasi sebelum diputuskan untuk diterapkan lebih luas teman berdua. Jadi ala-ala hajatan gitulah ya versi elit katanya. Nah, kalau menurut kalian peluangnya berapa persen nih teman Pro 2? Langsung aja spill di Instagram di @pro2_gorontalo, bisa juga di line WhatsApp atau bisa juga nih teman Pro 2 di line telepon di 0812 15 00924.

0: 02 tepat di pukul 17.40 waktunya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadzarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ketahuilah zikir antum di 10 awal Dzulhijjah ini lebih Allah cintai dan lebih baik, bahkan lebih mulia di sisi Allah SWT daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Ketahuilah bacaan Al-Quran antum di 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik dan lebih Allah cintai, bahkan lebih mulia di sisi Allah daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Ketahuilah sedekah antum pun demikian. Takbir antum, solat sunnah antum, puasa antum, semua amalan-amalan kebaikan pada 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik dan lebih Allah cintai daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Maka jangan sia-siakan, pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Teruslah berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun, sedang membawa kendaraan, sedang berjalan, teruslah berzikir kepada Allah. Dan di antara zikir yang paling afdol selain baca Al-Quran di 10 awal Dzulhijjah ini adalah memperbanyak takbir, memperbanyak takbiran. Karena Nabi SAW mengatakan setelah menyebutkan tentang kemuliaan 10 awal Dzulhijjah ini, maka Nabi SAW mengatakan fa'akthiru fihinna minat takbiri wat tahlili wat tahmid. Perbanyaklah takbir, perbanyaklah tahmid, perbanyaklah tahlil, yaitu dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Cara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-hyung, adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyung membahas banyak teknik komunikasi, mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyung ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyung, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago,

Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

Yes, selamat berdua ada Avolia dengan Baper yang udah temenin kita sampai di pukul 18 lewat 14. Dan itu dia lagu-lagu terbaik kita teman berdua untuk temenin malam kamu di program kita Trending Topik Sore yang udah gak sore lagi. At least sekarang kita udah bisa melihat langit malam teman berdua ya, dibandingkan kita melihat langit sore yang udah gak ada awannya, mendung, cuacanya juga gak bagus, polusi di mana-mana, bukan polusi kendaraan, tapi polusi dari karhuta gitu ya. Aduh, disayangkan banget. Jadi teman berdua, kita mau lanjutin lagi, masih seputar program kita, atau masih seputar topik kita di sore tadi gitu ya, seputar MBG nih, kira-kira peluangnya berapa teman berdua ini. Aku mau langsung spill dulu karena waktunya juga udah terbatas ya teman berdua. Kita mau lihat yang udah gabung bareng Rahma di Instagram kita di @pro2_gorontalo. Kira-kira pada optimis apa pesimis nih? Kita coba lihat dulu ya, kita gak boleh menyimpulkan sesuatu, jadi kita harus by data dulu teman berdua. Ada dari Lita katanya 70% lah kalau dimasak langsung di kantin sekolah. Pertanyaannya, kalau misalnya di kantin sekolah itu SPPG-nya monitor di mana? Lumayan tuh guys. Iya kan? Masa ada project atau ada program di atas program? Iya kan? Jadi kayaknya tetap bakalan di dapur yang sama deh. Mungkin lebih ketat maybe, atau mungkin itu tadi biar lebih hajat able aja. Jadi di bawah serantang-rantang gitu kan, masih fresh, jadi udah gak ada lagi nih waktu dipakai untuk sekedar mengemas terus didiamkan dulu, terus baru diantar dan nunggu siswanya istirahat baru dibagi-bagi. Ini langsung Zai, begitu jadi langsung dibawa terus langsung dimakan-makan bareng gitu, jadi lebih fresh aja, lebih terjaga. Yang penting bahan-bahannya juga terjaga sih menurut aku.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Tren kopi di Indonesia kayaknya udah makin meningkat lagi nih teman Pro2. Nah di Gorontalo kita tahu udah banyak banget yang jualan kopi keliling. Apalagi yang pro kontra kemarin Jalan Panjaitan yang udah dipenuhi segala macam jualan. Rame orang nongkrong kanan kiri. Suka heran deh, diajak nongkrong gercep banget sampai subuh ayo aja. Giliran ajakin sholat, jawabannya nanti-nanti. Kayaknya sholat cuma berlaku pas gabut aja ya. Kuat banget duduk nongkrong berjam-jam, tapi lemah buat sujud. Apalagi yang suka nongkrong ataupun suka ngopi pas senja nih. Ngopi boleh-boleh aja teman Pro2, tapi jangan pas senja. Salat maghrib malah ngopi.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

Oke, Tengah Pro 2 ada Galantis dengan No Money yang udah temenin kita sampai di pukul 18.36. Dan ini dia Tengah Pro 2 respon terakhir yang mau aku spill dari Instagram kita gitu ya, di @pro2_gorontalo. Kira-kira ada siapa di sana? Kita cek dulu lah in WhatsApp kali ya, siapa tahu ada yang gabung di malam ini juga, teman Pro 2. Sebentar, ini jaringan saya tidak bisa. Tapi yang pasti kita sih berharap apapun itu ya, mau skema perubahan dari programnya atau mungkin kayak sekarang kan sebenarnya program ini tuh udah banyak sekali perubahan-perubahannya, bukan hanya dari skemanya tapi juga dari kepalanya udah berganti sampai 3 kali if I no mistakes. Terus juga otomatis kebijakannya juga udah berubah, dan yang aku highlight di sini sih masih sama ya, perkara ataupun kasus-kasus yang diangkat nih teman Pro 2, entah keterlambatan, entah ada juga yang kayak bermasalah dapurnya, ada juga yang kayak kemarin ada mungkin keracunan di sana. Tapi kita berharap dengan adanya perubahan skema yang dimana ini langsung diantar fresh from oven gitu ya, jadi ala-ala catering lah, asik catering sekolah ini gengs, ini bisa sedikit banyak mengurangi segala macam yang beredar di sosial media. Iya, seperti itu. Oke, dan sekarang udah ada dari Lela, katanya Lela teman Bro 2 70% sih yang penting dimasaknya di kantin sekolah. Belum tentu kalau kantin, ini kebanyakan di kantin sekolah semua ya harapannya ya, gak gitu guys. Gak gitu konsepnya, dia tuh masih ada di produksi atau diolah di dapur SPPG-nya gitu loh, cuman setelah dimasak terus nanti diantar ke sekolah-sekolah gitu, jadi udah gak membutuhkan waktu lama lagi karena harus ada pengemasan dan lain sebagainya. Kalau kemarin kan itu ada kemasannya dulu gitu kan, dikemas dulu terus nanti dibagi. Nah kalau ini udah nggak kayak gitu, jadi udah langsung dibagi-bagi. Jadi nanti siswanya tuh kayak bawa piring lah, dikasih piring terus nanti ala-ala kantin di salah satu, apa tuh namanya, salah satu toko interior, tahu tak? Nah begitu konsepnya, cuman mungkin menunya ya tidak sampai sebanyak itu ya, kan tergantung budget sayang. Kalau mau yang lumayan high class gitu kan otomatis sumbangan harus lebih banyak juga. Iya, pertanyaannya apakah programnya hanya itu saja yang diprioritaskan, kan masih banyak program lainnya gitu loh. Jadi ya dipilih-pilih yang mana yang paling membutuhkan, ya itu yang dikasih teman Pro 2.

0: Kamu lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
0: Proyek apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Eh, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
0: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
1: Kertas, Kak.
0: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.

0: Oke, teman bro juga, karena sekarang udah di pukul 18.47, jadi aku mau pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kalian yang udah stay tune bareng Rahma, teman bro juga, dan tetap stay tune aja terus di sini karena bakalan ada kru bro dua lain yang siap buat gantiin aku dan temenin kamu di malam ini. Ini respon terakhir yang mau aku spill di program kita di trending topik sore yang udah nggak sore lagi, udah malam. Kalau tadi ada Lela, nah sekarang ada dari Shiva. Ya, sabar ya, namanya susah nih guys. Shifayak. Oke, Shifayak. Yaknya itu 4 loh. Jadi kayak, apa ini? Kalau Shifayak katanya sama Pro 2 30% gitu. Karena ujung-ujungnya juga sama, pakai dapur yang sama, pakai bahan-bahan yang sama, dan pakai tenaga yang sama. Jadi mau berubah skema model apapun juga, ya hasilnya bakalan sama. Ih, Shifa, kamu tuh jangan pesimis, Shifa. Kita kan berusaha untuk mengurangi, Shifa. Kalau misalnya kemarin angka keracunan itu ada di, let's say, misalnya di 50 gitu. Kontrol terus sekarang bisa mau turun di 30% atau bisa mau turun di 20%, itu kan berarti skemanya berhasil, begitu. Kita percaya aja dulu, Shifa. Jangan langsung overthinking, Shifa ya. Aduh, Shifa nih malam-malam ada aja. Dan teman bro dua, itu dia respon terakhir. Sahur Rama pamit undur diri. Dan aku juga sebelum mau pamit mau kasih tahu untuk azan Isya. Ini akan dikumandangkan di pukul 18.49, teman bro dua. Dan karena sekarang udah menuju ke 4:09, teman bro dua, waktunya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sayyidatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudalladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nashrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr. Dua-duanya, ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain. Tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Di informasi yang pertama, Tron Fredua, sutradara Mike Flanagan menghadirkan pendekatan yang berbeda melalui film horor terbarunya, The Exorcist Martyrs, yang dibintangi Scarlett Johansson. Film ini memadukan penyelidikan kriminal dengan horor supernatural dalam semesta waralaba The Exorcist. Johansson berperan sebagai Julie Miller, detektif pembunuhan kepolisian New York atau NYPD, yang menyelidiki serangkaian kasus pembunuhan mengerikan. Kasus tersebut melibatkan pembunuh berantai bernama Father Sunday, yang meniru penyiksaan para santo Katolik dalam aksi pembunuhannya. Mengutip dari laman Esquire pada Senin 6 Oktober 2006, Flanagan menjelaskan bahwa ketertarikannya menggunakan horor adalah untuk mengeksplorasi kejahatan dan sisi gelap kehidupan manusia. Ia menilai berbagai tindakan kejam dapat terasa begitu mengerikan hingga sulit dipercaya sebagai perbuatan manusia. Informasi yang kedua, Tron Fredua, Litho Pictures merilis trailer dan juga poster kedua People Pleaser pada Senin 12 Oktober 2026. Drama genre komedi ini mengangkat kisah tentang orang yang sulit menolak permintaan orang lain. Produser People Pleaser, Andi Suryanto, menyebut bahwa film ini merupakan langkah baru bagi rumah produksinya. Ia mengangkat film ini berdasarkan fenomena gak enakan dengan cerita yang tidak dibuat sembarangan. People Pleaser ini sebenarnya cerita dari keseharian kita semua. Kami senang sekali waktu ide ini muncul, ujar Andi dalam press conference People Pleaser, yang mana ide itu datang dari penulis Evelyn Avnilia yang tertarik pada fenomena sosial. Menurut Evelyn, People Pleaser adalah orang yang sulit menolak dan masalah ini seringkali timbul di kehidupan sehari-hari. Dan untuk informasi terakhir, Tron Fredua, Yura Yunita dan juga Idgitov berkolaborasi lewat lagu terbaru berjudul Mendung yang dirilis pada 9 Oktober 2026. Lagu tersebut kini tersedia dalam format audio dan juga video di berbagai platform digital. Kolaborasi ini berangkat dari rasa saling mengagumi dan kepercayaan antara kedua musisi perempuan tersebut. Keduanya menghadirkan karya yang memadukan karakter vokal dan musikalitas masing-masing tanpa saling mendominasi. Yura Yunita mengatakan kekagumannya terhadap cara Idgitov menulis lagu. Menurut Yura, karya-karya Idgitov memiliki kejujuran, ketajaman, dan juga identitas yang kuat. Sekian info berdua.

92,4 DFM teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian semua teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM Gorontalo di malam hari ini. Sudah bersama dengan Dodi Paneo ya teman Pro 2. Di malam hari ini seperti biasa aku bakal bertugas untuk menemani kamu di hari Selasa ini nih teman Pro 2. Tanggal 13 Oktober tahun 2026 nih teman-teman berdua. Dan seperti biasa aku nih bakal suguin banyak banget informasi menarik nih teman-teman berdua untuk kamu di malam hari ini. Salah satunya nih teman-teman berdua adalah Israel yang menolak maskapai Ethiopian Airlines masuk gara-gara pilot berasal dari mana coba? Bukan dari Palestina, bukan dari Sudan, bukan dari negara-negara lain nih teman-teman berdua, melainkan dari Indonesia. Kok bisa? Jadi ada sebuah penerbangan Ethiopian Airlines nih teman-teman berdua tujuan Israel yang terpaksa berbalik arah pada malam antara hari Ahad dan juga Senin setelah diketahui bahwa salah satu pilotnya tuh berkeluarga negaraan Indonesia. Dilaporkan N12 News pada hari Senin kemarin. Jadi Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim saat ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel ya, sehingga warga negaranya tidak diizinkan terbang ke Israel karena alasan risiko keamanan. Apaan sih? Padahal kan Prabowo kan masuk BOP anggota. Gimana sih Indonesia maksudnya ya? Harusnya bisa dong. Kasihan, maksudnya kasihan penumpangnya nih teman berdua ya. So capek-capek terbang gitu tiba-tiba balik lagi atau tidak mendarat di negara tujuan. Ini gimana sih, cuman gara-gara pilotnya tuh orang Indonesia. N12 ini ngelaporin kalau identitas pilot tersebut telah diketahui oleh aparat keamanan dan petugas bandara yang kemudian memerintahkan pesawat ini untuk berbalik arah saat masih berada di wilayah udara Ethiopia. Ini turun P2 ya. Pilot tersebut kemungkinan dia diganti, setelah itu pesawat kembali lepas landas dan berhasil mendarat di Israel. Ini turun P2. Menurut N12, pihak maskapai mengaku tidak mengetahui kalau pilot tersebut tidak diizinkan terbang ke Israel. Ini turun P2. Sebelumnya Israel melarang pilot dari negara-negara yang tidak punya hubungan dengan Tel Aviv masuk wilayah itu. Dan kebijakan itu juga memang diambil setelah adanya upaya pembajakan pesawat Fly Dubai beberapa waktu lalu ya. Yang mana insiden penerbangan komersial Fly Dubai terjadi saat pesawat di Dubai ke Tel Aviv nih tahun kedua pekan lalu ya. Yang mana N12 ngelaporin kalau lebih dari 1.200 awak pesawat dari negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, termasuk juga Iran ya, tahun kedua, kemungkinan telah memasuki negara tersebut. Dan laporan ini mengutip subkomite intelijen dari Komite Urusan Luar Negeri dan juga Pertahanan Knesset nih teman-teman berdua. Nah, N12 ini juga ngutip sumber-sumber yang hadir dalam rapat komite mengenai masalah tersebut dan menyatakan kalau informasi itu mengejutkan perwakilan Kementerian Transportasi mereka nih teman-teman.

darat di sana. Jadi kalau misalnya dapat jadwal penerbangan ke sana, mending ditolak aja atau reroute aja nih, ganti rutenya aja nih terus berdua ya. Mungkin terbang ke negara tetangganya bisa. Kalau misalnya langsung ke Israel, kalau kamu pilot dari Indonesia tuh memang nggak diterima sama negara itu. Ya ngapain juga sih?

0: Hei, ngapain, Din?
1: Lagi bikin siap puding.
0: Wis, enak tuh.
1: Enak dong. Sehat lagi, ini kan superfood.
0: Hah? Superfood apaan?
1: Loh, kamu gak tahu? Ini tuh lagi booming, tren makan sehat gitu. Kayak quinoa, avocado, chia seed, gitu.
0: Ini juga aku lagi makan superfood.
1: Nah, itu kan gorengan.
0: Iya, tapi kan enak, super murah, super bikin gendut.
1: Beda lah, superfood itu makanan sehat, gak kayak gorengan.
0: Iya, super mahal.

0: hanya untuk trik pemasaran. Jadi nggak usah jauh-jauh deh. Kalau mau sehat, banyak kok yang murah. Asli Indonesia juga. Kayak tempe, ikan, kacang-kacangan. Jauh lebih murah dan pasti sehat.
1: Oh gitu ya. Yaudah deh, besok-besok aku bikin puding tempe aja kali ya.
0: Ya nggak gitu juga kali.

0: day together. I told you they wouldn't be done with us, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Balik lagi di Prodo FM Gorontalo nih, tahun kedua. Kita ngomongin soal timnas Indonesia nih, tahun kedua ya, yang terancam sayang ini tahun kedua batal main laga Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Kok bisa? Kenapa ya? Jadi menurut jadwal Piala Asia 2027 bakal berlangsung di Arab Saudi kan, nanti di tanggal 7 Januari sampai dengan 5 Februari. Itu di 2027 ya, tahun kedua. Turnamen sepak bola terbesar di Asia itu akan menampilkan 24 tim peserta termasuk timnas Indonesia. Nah, ke-40 tim ini juga sudah dibagi ke dalam 6 grup yang masing-masing terdiri dari 4 tim ya, tahun kedua. Kalau berdasarkan hasil undian, Indonesia tuh di grup F bersama dengan timnas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Nah, tapi turnamen 4 tahunan ini sekarang menghadapi masalah keamanan menyusul konflik yang terjadi di Timur Tengah di tahun kedua. Sejumlah media Korea Selatan dan juga Jepang menyuarakan kalau kekhawatiran tentang keamanan turnamen tersebut itu sangat menjadi perhatian mereka di tahun kedua. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF namanya, harus mempertimbangkan opsi untuk melindungi pemain, staf pelatih, dan juga ofisial setiap tim. Nah, menurut Reuters, serangan di Bandara Internasional King Khalid di Riyadh pada tanggal 10 Oktober kemarin nih, newasin 13 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Yang mana serangan berikutnya juga terjadi pada tanggal 11 Oktober yang newasin 1 orang dan melukai 11 orang. Otoritas Arab Saudi juga tetap menutup bandara untuk pemeriksaan keamanan dan juga belum mengumumkan tanggal pembukaan kembali ya, tahun kedua. Kalau bersama dengan kota Jeddah dan juga Al-Khobar, Riyadh adalah kota tuan rumah utama untuk Piala Asia 2027. Nah, dengan kurang dari 3 bulan menjelang laga pembuka, serangan terhadap infrastruktur penerbangan ini memicu pertanyaan tentang keamanan ya. Media Korea Selatan, Kyunghyang Shinmun, ini ngelaporin kalau serangan ini tetap berlanjut, kemungkinan penundaan atau perubahan tempat penyelenggaraan turnamen itu dapat dipertimbangkan. Kayaknya kalau misalnya perubahan tempat itu masih bisa diterima ya, tapi kalau misalnya tetap digelar di Arab Saudi, terus di situ jadi alasannya Indonesia nggak bisa ikut, ya sayang banget nih berdua ya. Karena kayak menurut aku FIFA bisa cari alternatif lain lah ya. Seorang perwakilan dari Asosiasi Sepak Bola Korea ini mengatakan kalau mereka juga sedang berdiskusi dengan panitia penyelenggara dan mempersiapkan segala kemungkinan. Jadi ada kemungkinan nih bisa diselenggarakan di Korea Selatan ya. The Mail Business Newspaper juga memperingatkan kalau Piala Asia ini mungkin tidak dapat diselenggarakan juga di Arab Saudi kalau situasi keamanan tidak membaik sampai dengan bulan di mana diadakan untuk Piala ini nih, tahun kedua. Piala Asia ini ya. Ada Seoul Economic Daily juga yang laporin kalau ketidakstabilan tersebut bahkan telah mempengaruhi persiapan timnas Korea Selatan juga. Karena mereka juga sedang mengatur pertandingan persahabatan di Arab Saudi pada FIFA Match Day November mendatang ya. Di Jepang juga sendiri pelatih tim Samurai Biru Hajime Moriyasu juga ditanyai langsung tentang masalah ini pada tanggal 11 Oktober kemarin. Dan menurut Geki Saka, dia mengakui kekhawatiran tentang perkembangan yang akan datang tetapi menekankan kalau AFC akan membuat keputusan akhir mengenai penyelenggaraan Piala Asia. Mending gak usah diraba-raba aja ya. Kalau ragu, udah ganti venue aja atau ganti tempat aja nih tahun kedua ya. Toh tetap bisa juga dilaksanakan nih tahun kedua. Kalau misalnya mau maksain tetap di Arab Saudi, bahaya, kasihan pemain-pemain kita nih tahun kedua. Dan juga pemain-pemain lainnya dari negara-negara yang tergabung di Piala Asia 2027 nanti nih tahun kedua.

0: susunya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayah, iya benar kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya 3 nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Hey mom, I know we're getting old. And the lines on our hands have changed, but you still look at me the same. Hey mom, guess what? You're real.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah. Besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

9.4 Pro FM, teman terbaik kamu ada Ellie Gary with All Comes Back to You nih, turn kedua ya. Nemenin kita di pukul 19:49 waktu Indonesia Tengah. Kita sudah selesai ya untuk informasi di jam 7 malam hari ini, bentar lagi mau beralih ke Pro 2 FM Jakarta. Seperti biasa untuk siaran berjaringan ya di hari Selasa ini nih, turn kedua musik live chat yang nantinya bakal ke-spill ya siapa yang menjadi guest star kita di malam hari ini. So jangan kemana-mana, tetap di Pro FM Gorontalo.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Oke, di turun berdua sekarang waktunya bergabung dengan RRI Perdua Jakarta untuk siaran berjaringan musik live set di malam hari ini yang disiarkan berjaringan melalui RRI Perdua Network seluruh Indonesia.
1: 4 dan 5 Jakarta.
2: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya.
1: Hari apa ini, Selasa ya? Hari Selasa teman berdua. Kalau Selasa-Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
2: Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
1: Iya benar. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantornya. Ada habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
2: Benar, karena Selasa kan singkatan.
1: Apa tuh?
2: Selalu Selasa.
1: Lasa, selalu Selasa. Iya. Ini teman berdua, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pada malam hari ini.
2: Yes.
1: Dan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua aja.
2: Iya, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah,
1: bisa dikontrol gak temponya? Temponya terlalu lambat ya. Takut ini kira radio berita nanti.
2: Enggak, aman aja
1: ya.
2: Kita bermain tempo.
1: Oh iya benar, iya, benar. Kan? Tempo.
2: Aduh salah sepatu. Tempo goreng.
1: Aduh, tempe goreng.
2: Kita mau ngobrol bareng sama Yeri Merian
1: alias salah satu personel dari C5.
2: Betul, dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
1: Terakhir kita udah pernah ngobrol sama Om Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau gak salah.
2: Iya, mereka collab sama band gitu kan.
1: Iya benar.
2: Nah, kali ini sendirian ini.
1: Sendokiran aja. Aduh. Nih. Nanti kita bakal ngobrol sama Om Yeri. Jadi teman berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget dimampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
2: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana. Mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau send dong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
1: Kalau mau ngasih resep-resep masakan kamu juga boleh, gak apa-apa. Kita terima komen aja.
2: Iya sih, cuma terlalu random aja. Out of topic aja.
1: OOT. Oke, teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yeay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui
1: asik,
0: Zoom.
1: Asik, asik.
0: Ada seorang asik yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calon Tong.
0: Oh, bukan. Calon. Ada Om Yeri.
2: Hai. Halo,
0: asik. Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
1: Ini kalau di YouTube nunjuk nih.
0: Sorry.
2: Iya.
0: Baik.
2: Gimana kabarnya? Sehat semua.
0: Luar biasa.
1: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
2: Iya, betul.
1: Ya, Akang,
0: lagi
2: sekalian lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu
1: kan?
2: Iya, bener.
1: Dan luar biasa karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Karena ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Ah, gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulet.
1: Gimana kabar Om Yeri?
2: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
2: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
1: Terakhir apa
2: lagi? Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang paling baru ngeluarin yang single baru ya. Terus yang kedua yang sendiri itu, terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga itu juga sekarang
1: sedap. Proses itu.
2: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
2: Gitu. Ada, jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Gitu.
0: Produktif banget lagi. Ya Om ya.
1: Kejar tayang ya. Kejar tayang ya Om ya.
2: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh udah. Udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
2: Kegiatan ya paling itu aja sih kegiatan sih, paling sekarang lagi apa ya, lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi bikin di develop sama dikelola gitu.
1: Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
2: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Sumarekon Mall Bekasi.
1: Waduh.
0: Ya. Seru.
1: Asik banget deh.
0: Bener.
2: Iya nanti datang ya.
1: Siap.
0: Laksanakan.
1: Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif.
0: Bener.
1: Bahkan untuk project sendirinya produktif Om Yeri ya.
2: Iya, masih kuat ya.
0: Bener.

0: Masih kuat lah.
1: Masih kuat ya.
0: Masih kuat lah.
1: Karena sekarang ini Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, project solonya nih ya.
2: Iya, yang terbaru sih, ya. Itu. Iya, kebetulan. Bener. Kebetulan itu.
1: Kebetulan ya. Ini jadi project solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
2: Kalau aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di project yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru dua ya.
1: Baru dua.
2: Kalau single untuk project sendiri itu kan udah ada empat sebenarnya. Yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 bandnya dari Bandung juga. Yang ketiga Marus lagi, yang sekarang sendiri lagi.
1: Oke. Okay.
2: Gitu, jadi udah empat sih.
1: Benar-benar.
2: Empat. Yang proyek sendirinya ya, di luar T5 tuh.
1: Di luar T5 ya, udah ada empat nih. Gokil.
2: Udah empat sih, iya.
1: Gokil.
0: Udah lumayan banget.
2: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
0: Benar.
1: Tetap berkarya ya Om.
2: Iya dong.
0: Tapi kalau buat Om Yeri tuh, kenapa akhirnya ada project solo? Apakah karena memang ini apa ya, nggak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
2: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini nggak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini tifa nggak ada di sini gitu, itu sama gue aja gitu. Beberapa sih aku, kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya. Aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop R&B atau apa, enggak gitu. Random aja apapun selama itu enak gitu maksudnya.
0: Nyenengin diri sendiri lah Om ya.
2: Biar enggak stres.
0: Benar. Itu penting.
1: Penting.
2: Jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
0: Iya.
2: Project solo ini me time-nya gue lah.
1: Iya, benar. Karena emang semua dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
2: Iya, situ aja sih.
0: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita enggak siaran di radio, kita keluar ya.
1: Siaran di mana ya?
0: Siaran di mana kayak? biar nggak stres kan?
1: Iya benar.
0: Biar nggak stres.
2: Iya sih. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
0: Benar.
1: Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
0: Benar.
1: Gokil. Karena emang di project solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
2: Iya, kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada 80s-nya waktu Komunitas Pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
1: Bener.
2: Yang project sendiri itu yang gak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok makemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ya kalau di project yang bosnya, gue cari sesuatu yang gue akan lebih bebas di area situ.
1: Bener. Seru nih.
2: Gitu. Seru-seruan.
0: Dan kayaknya ini emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Om Yeri sebelumnya ya. Dari judulnya lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
2: Paling beda. Kalau lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu ini memotivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam. Nama yang masih berutas pagi itu kemarin lagunya apa ya, temanya gue lupa.
1: Ini gak sih apa kisah cinta anak SMA gak sih? Remaja gitu.
2: Iya, masa remaja.
0: Omirinya aja lupa.
2: Iya, kemakan usia.
0: Iya.
1: Bener.
2: Nah yang sekarang lebih ngangkat, lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya. Gitu aja ya, sedih sih sebenarnya.
1: Itu
2: cerita tentang orang putus sebenarnya, itu ceritanya.
0: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
1: Iya benar. Jangan sampai.
2: Berarti ada yang lagi putus ini.
0: Masa
1: masa kok bisa nyimpulin begitu?
0: Ngambil kesimpulan cepet banget, Mary.
1: So gitu, cepet banget.
0: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini, Om ya.
2: Iya benar.
0: Kenapa? Apa karena Om Mary ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
2: Nah, gini. Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja. Tapi kalau siang tuh kan biasanya masih bisa, kita tuh kayaknya bisa masih bisa happy lah, ketemu teman apa segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore, menjelang sore, kesepian itu datang gitu. Orang-orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
0: jam rawan
2: jam segitu biasanya.
0: Oh.
2: Di saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget. Apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis lagi disebut sama pasangan kita, itu kan berasa banget biasanya. Suatu senja malam tuh startnya tuh senja, biasanya udah mulai aduh kok sepi ya gitu.
1: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
2: bengong gitu. Tahu-tahu
1: sepi ya gitu.
2: air mata netes
1: ternyata kecolok matanya.
0: Salah dong ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Oh, jadi sebenarnya nge-capture tentang itu, Om ya.
1: Bener.
2: Sih biasanya nge-capture itu juga sih, pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh, apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh. Udah berasa kayak sendirian kita.
0: Overthinking cenah.
2: Iya betul.
0: Overthinking.
1: Overthinking.
0: Itu tuh menarik tuh.
1: Yes.
0: Nah, mungkin buat kamu teman Pradua ada yang relate nih dengan cerita ini.
1: Benar.
0: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri, nanti boleh banget kita bacain ya.
1: Jadi langsung aja kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
0: Yes, so jangan kemana-mana teman Pradua, masih di MLC
1: Music Live Chat. Yeah.

0: di MLC
1: Music Life Chat. Yeay.
0: Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yo,
0: yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih.
1: Single.
0: Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin loh ini ngambil apa ya, kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan apa ya, rasa kehilangan gitu berarti ya, Om ya.
2: Iya, benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan, cuma bukan senja doang. Soalnya itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Iya.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja, Om? Cuma maksudnya ujungnya doang atau belakangnya doang? Kenapa enggak di ujung doang judul lagu?
0: Aneh juga ya.
1: Lalu
0: aneh juga.
1: Keci. Lebih keci. Di ujung.
2: apa ya? Satu kepanjangan, kedua itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
1: Okay, aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya.
2: Senja aslinya judulnya tadinya mau itu tadinya
1: Iya.
0: Akhirnya dipilihlah Senja.
1: Dipilihlah Senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi udah pernah ngalamin seperti itu, cuma dulu ya. Udah lama. Saat ini sih enggak ngalamin itu. Cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu, waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan. Ya berasa, momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Keriko gitu. Lagi akhirnya
2: bang, keriko lagi. Dan kadang itu tuh kan gak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Akhirnya kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu, kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan, gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang gue biasanya gue harus jam segini lagi ngapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah kita, gue pengen cari happy tapi nggak jelas, itu bahaya. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah gitu.
1: Ini menarik nih, kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget, caranya distractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang seneng musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio, kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak kepupan, capek sendiri, tidur.
1: Studio foto kan tapi
0: salah bukan
1: bang, gue pusing fotoin yang banyak gitu. bisa juga
2: saya jadi kafol. Kadang-kadang seperti itu sih, kadang-kadang kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa teman gue sendiri, ketemuan lagi deh kita ngopi dulu yuk gitu, jadi kan buat ngilangin. Ya untungnya saat itu banyak teman gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu, jadi itu sih yang nyelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om
2: Yeri. Iya. Jadi intinya sih apa ya, nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Iya. Bukan pinjem 100
1: ya. Iya, pinjem waktu dulu.
0: Pinjem waktu dulu.
1: Oke.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini, memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya. Pop folk gitu. Jadi mungkin apa ya, cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang orang kalau dengar musik jenuh juga ya, kalau kita dengerin genrenya mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang nganggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari, itu enggak juga. Kadang-kadang ada boringnya, gue harus cari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih mau dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area itu tuh kadang-kadang.
1: Itu juga jadi influence lu kali Om ya?
2: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata nadanya lagunya enak. Malah terinspirasi tuh untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu gitu kalau gue.
0: Jadi ngulik ya.
1: Jadi ngulik ya.
2: Iya,
1: benar. Ngulik. Coba Denny Caknan dong.
0: Salah. Terlalu ambiar
2: kan. Hari ini kan gue dengerin.
1: Nah, iya.
2: Itu. Caknan NDX, Ndarboy gue dengerin.
1: Tuh kan, iya,
2: iya. Asik kan om. Lagu-lagunya
1: asik kan,
2: asik ya.
1: Bener-bener.
2: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
1: Iya, yeah, betul-betul. Yeah.
2: Keren-keren.
1: Jadi nanti gua ditunggu ya. Beberapa... Ditunggu ambiarnya ya.
2: Gue ini hip, mungkin nggak keambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hip dude sih sebenarnya.
1: Oh iya.
2: Depannya.
1: Seru banget. Seru nih.
2: Seru banget. Itu hype-nya enak banget ya.
1: Bener.
2: Iya, karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Ndarboy, NDX. Gue hafal dulu-dulu ya.
1: Serius?
2: Oke. Okay. Serius, ada mood test nih.
1: Kita percaya itu.
0: Iya, kita percaya.
1: Kita percaya.
0: Gaspol dangak.
1: Iya, yeah, kita percaya, kita percaya.
2: Ada, yeah, ada apa coba? Keringan mantap.
1: Iya. Iya.
2: Iya. Gue dengerin itu
1: semua. Benar-benar.
0: Iya sih, jujur.
1: Jujur.
0: Berarti cukup random juga ya.
1: Cukup random ya.
2: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmat, gue untuk menikmatin ya maksudnya.
0: Benar-benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita ini kan ada hidup gitu-gitu
2: termasuk
0: kan?
2: Termasuk yang bisa menikmatin gue karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa kayak kelas ke Enau.
1: Enau
2: itu gue dengerin.
1: Benar-benar.
2: Enau itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya.
2: Gue dengerin. Iya, gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru kayak Perunggu gue dengerin.
1: Wah, jadi lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya, Om?
2: Ya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok, apa platform kayak TikTok kayak gue boleh nyebutin boleh?
1: Boleh, aman.
2: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus. Kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
1: Oh, berarti lu langsung ini ya ke konter untuk ngisi MP3 ya?
2: Di Winamp
1: bang. Bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
2: Iya, yeah. Di handphone gitu kan.
1: Yeah. Mau diisiin lagu. Kok lagunya sih baru, tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
2: Wow. Oke.
1: Tapi gue penasaran sih, yes. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibesnya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih? Gue penasaran.
0: Bener. Kita dengerin dulu kali ya.
1: Kita dengerin dulu kali Om ya.
2: Boleh.
0: Okay. Kita dengerin dulu single terbaru dari
1: Om Yeri dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
1: Alright.
0: Yo,
1: yes. Tadi kita udah dengerin
0: Senja.
1: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagu.
0: Iya, ada emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
0: ada
2: di lirik ya. Iya, itu benar.
1: Benar.
2: Di ujungnya,
1: di ujungnya. Benar-benar di ujung tuh.
2: Iya. Kalau di Five Man, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
1: Benar.
2: Sekarang di ujung senja.
1: Oh, benar.
0: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s sih Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
0: Ada ya.
2: Ada. Jadi nyambung dari waktu kemarin beres pagi juga kan soalnya.
0: Iya,
2: soalnya ada etis, jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih. Karena jadi gua, apa ya? Jadi senja di tahun 80-an.
1: Bener.
2: Iya.
0: Gitu.
2: Iya memang. Apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya. Kalau nggak salah waktu amaran beres pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
0: Iya.
2: Aku lagi dengerin lagi. Jadi zaman lagu tahun berapa ya? Mus Mojiono.
0: Wow.
2: Terus Mas Faris
0: RM. Faris RM.
2: Kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
0: Iya sih.
2: Gitu,
0: iya
2: sekarang
0: iya sih.
2: Warna-warna situ.
0: Iya. Jadi kayak ada Faris-Faris sih tadi.
2: Iya.
0: Keren.
1: Oke loh.
0: Kalau menurut gimana, Dip?
1: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih, lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin, atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
1: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus apa ya, mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
1: Iya, benar-benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, bukan video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Nah, di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, gitu itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gua kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah pokoknya lah. Itulah pokoknya.
1: Benar-benar emosinya
2: ceritanya
1: luar biasa
2: sebenarnya.
1: Emosinya meledak-ledak loh tadi, sampai mobil aja tuh
0: meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ikut-ikutin anaknya Enzi, cuman ternyata aduh kenapa kok gue jadi aneh ya.
0: Masa udah nyerah dulu, jangan.
1: Benar.
0: Oke.
1: Right.
0: Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gue dengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
0: Iya. Asik.
1: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
0: Yai.
1: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
0: Lara.
2: Iya, Lara. Halo Lara.
1: Ini jika suatu saat Kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana Kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
0: Wow.
1: Mimpi atau keluarga bangga nih?
0: Iya.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
1: Balancing ya? Benar-benar.
2: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku. Karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi, dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
1: Iya.
2: Maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
1: Betul.
0: Nggak boleh dikorbankan ya.
1: Benar.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya.
1: Gitu. Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih kalau
0: di dunia musik
2: itu? Mimpi gue ya.
0: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling deket itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalani di luar musik gitu.
1: Betul.
0: Oh iya. Benar-benar.
2: Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh benar gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri.
1: Oke.
2: Musik untuk di Indonesia, gitu gue gak bicara di global ya. Tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup mandirin musik doang, kayaknya belum bisa.
1: Okay,
2: fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan, gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
1: Oke, benar. Jadi bisa saling-saling menopang lah ya.
2: Iya, benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
0: iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
1: Betul. Oh, menarik ya. Benar. Bermusik dengan modal.
0: Nah, juga punya bisnis ya.
2: Tapi benar nggak sih maksudnya? Kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
1: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat.
0: Iya, betul.
2: Kita butuh marketing.
1: Betul.
2: Nah kalau iya kan itu.
1: Iya benar.
0: Percaya. Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik.
2: Iya benar.
0: Benar. Oke. Gitu Lara ya, udah terjawab sama Om Yeri ya.
1: Selanjutnya siapa lan?
0: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Kenapa tuh?
2: Ilham KDI.
0: Karena kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Yeri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut.
0: Bisa.
2: Sama Melayu. Itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
1: Okay.
0: Benar-benar.
1: Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
2: Iya, banget sih sekarang. Karena ya kita kan butuh variasi ya untuk berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
0: Betul.
2: Bener nggak sih?
0: Betul. Okay. Jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya?
2: Iya, makanya ya banyak banget contohnya sekarang alasannya. Contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih Naikila sama
1: Tensi.
2: Itu Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue. Menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan.
1: Semua orang
2: kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
0: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru sih.
2: Iya, benar.
0: Dan band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus gitu kalau nggak tahu.
1: Ada siklusnya.
0: Benar. Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan?
2: Iya benar.
1: Iya kayak benar.
2: Lagu Charlie itu kayak Charlie.
0: Charlie.
2: Sebenarnya lagunya tuh nggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi. Apalagi sekarang dengan kecanggihan dunia digital gitu kan. Bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu. Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya. Di era digital tuh musik tuh bisa keren berkali-kali gitu.
0: Benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik line up itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
2: dia masukin semua sekarang dan eventnya emang udah mulai udah kreatif semua sih sekarang.
0: Iya, parah,
2: mereka,
0: parah.
2: Mereka.
0: Kayak mana waktu itu ya? Antara Pespor atau Synchrones akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil lagi. Justus Suherman gitu-gitu kan.
2: Iya, benar. Iya, benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya. Kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential, dia kolaborasi sama Soneta,
0: itu kan benar
2: hal-hal yang gila menurut gue gitu.
0: Itu jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gue nggak suka dangdut, nggak usah,
1: nggak banget gak bisa.
2: iya karena musik tuh nggak ada yang jelek menurut gue.
0: Iya,
2: tergantung. Iya, karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek. Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu maksudnya.
0: Iya,
2: makanya nggak ada sih menurut. Kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana, nggak ada sih.
1: Nggak ada, benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
0: Pasti.
2: Iya betul.
0: Akan menemukan masanya kembali.
2: Iya. Dan itu tiap orang taste-nya beda soalnya.
0: Betul. Benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus nggak bagus, bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
0: Bisa. Oke. Oke.
1: Ini single Senja berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti
0: atau apa?
2: Udah ada di YouTube.
1: Udah ada di YouTube Bisa ditonton juga berarti
2: yang AI sih video klipnya.
1: Iya. Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
2: Ada. Endingnya mobil meledak. Iya. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung nggak ya?
0: Om Yerinya bingung ya, kita gimana ya? Om Yerinya bingung, kita harus mengerti ya.
1: Benar.
0: Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu Senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
0: Nah, penting tuh. Atau seru. Mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
2: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000 10.000.
0: Di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
0: Gila, zaman kapan?
1: Ya Allah, tua kita.
0: Iya. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
1: Terima kasih ya.
0: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin. Mudah-mudahan kita nanti Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
0: Amin. Let's go dong. Terus lancar ya.
2: Thank you banget.
1: Terima kasih juga buat Apam Produce seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
0: Betul.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
0: So, kita pamit dulu. Ellen pamit.
1: Edita mau pamit.
0: Dan juga
2: saya pamit.

0: 92,4 DFM teman terbaik kamu. Sudah selesai untuk musik live chat di malam hari ini. Dan sekarang sudah balik lagi di Prodi FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo. Sekarang juga kita udah masuk di Good Night Story nih tahun kedua ya. Nanti bentar lagi aku bakal spill topik pembahasan kita nih tahun kedua. Untuk itu kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di Prodi FM Gorontalo teman terbaik kamu.
1: Prodi FM
2: teman terbaik kamu. Prodi

92,4 DFM, teman terbaik kamu. Ada Armada dengan Duduk Bersama di album Kita Bersaudara tahun 2022. Nemenin kita di pukul 21 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Masih awal banget nih di jam 9. Waktunya untuk aku spill topik pembahasan kita di Good Night Story malam hari ini nih, teman terbaik. Aku mau kasih kalian pertanyaan pilihan. Antara memilih diragukan atau diandalkan. Kalau kita ngomongin konteksnya di tempat kerja nih, teman terbaik. Jadi sebenarnya kalau ditanya ke kalian sendiri, kalau lagi di tempat kerja ya, kamu tuh lebih memilih mana? Diragukan atau diandalkan? Kalau misalnya diragukan, otomatis akan banyak pekerjaan yang tidak akan dilimpahkan ke kamu di tahun kedua, atau akan ada banyak tanggung jawab yang tidak akan diberikan kepada kamu, which is kamu hanya mengerjakan saja apa-apa yang memang menjadi tugas kamu di tahun kedua ya. Sementara kalau misalnya diandalkan, otomatis kamu tuh akan lebih dipercaya untuk memegang sebuah tugas yang besar. Walaupun terkadang tugas itu tuh, teman-teman berdua, melampaui apa ya? Entah itu adalah kontrak kerja kamu, atau mungkin itu melebihi dari apa yang seharusnya kamu lakukan di kantor kamu, tugas kamu nih, teman-teman berdua. Intinya adalah dua pilihan ini nih, teman-teman berdua, kalau lagi di tempat kerja. Kamu lebih memilih mana? Diragukan atau diandalkan? Kasih pilihan kalian di Instagram kita, tinggal cek aja story terbaru nih, teman-teman berdua, di Instagram @produ_gorontalo. Nanti kalau kalian cek story sebarunya, itu di situ ada pilihan kedua tersebut nih, teman-teman berdua, dua pilihan tersebut. Sama ada question box juga yang bisa kalian pakai buat request lagu ya, teman-teman berdua. Ingat, yang udah kasih pilihan tentunya bisa request lagu. Atau bisa juga lewat WhatsApp di 0811 43000. Sama di line telepon 0812-19924. Jangan lupa kasih jawaban kalian. Jangan lupa juga untuk request lagu nih, tahun kedua. Pukul 21 lewat 50 sama pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah, aku bakal balik untuk bacain respon kalian dan juga puterin requestannya.

0: ngapain sih?
1: Ini lagi nyari channel radio favorit aku.
0: Hah? Hari gini masih dengerin radio? Kan udah bisa streaming lagu di HP.
1: Nah, orang kayak kamu nih yang perlu diedukasi. Asal kamu tahu ya, dengan dengerin radio, setidaknya kamu tuh bisa menurunkan angka pembajakan lagu. Terus informasinya juga beragam, update dan aktual.
0: Oh, gitu ya. Bentar. Itu lagu favorit aku, jangan diganti dong.
1: Katanya gak mau dengerin radio.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Merasa bingung di antara dua posisi, diragukan atau diandalkan di tempat kerja. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang sangat wajar terjadi, karena keduanya tuh membawa tekanan yang berbeda. Cuma kamu juga harus memilih situasi mana yang lebih baik untuk pertumbuhan karir kamu nih, teman berdua. Antara diandalkan yang jauh lebih menguntungkan daripada diragukan. Nah, kita coba bedah perlahan ya, perbandingannya secara langsung untuk membantu kamu melihat dampaknya terhadap karir kamu. Sebenarnya kalau dari berbagai aspek psikologis, peluang karir, dan juga kontrol kerja, ketika kamu diandalkan, itu akan menguras energi atau burnout karena beban kerja tinggi, tetapi membangun kepercayaan diri. Nah, berbalik dengan ketika kamu diragukan, ini tahun kedua, kayak mengikis rasa percaya diri dan memicu kecemasan atau sindrom imposter. Dari peluang karir sendiri, ini tahun kedua, pintu promosi, kenaikan gaji, dan juga proyek strategis itu terbuka lebar. Sementara kalau misalnya kamu diragukan, sulit berkembang karena jarang diberi tanggung jawab besar. Nah, dari kontrol kerja sendiri, kamu punya posisi tawar atau bargaining power yang kuat untuk bernegosiasi, sementara kamu akan terus-terus menerus diawasi atau micromanage, ini tahun kedua, dan harus membuktikan diri. Kenapa diandalkan lebih baik walaupun melelahkan ya, tahun kedua? Saat kamu diandalkan, masalah utamanya biasanya adalah manajemen kapasitas kerja. Ini bukan kompetensi kamu, padahal. Nah, rekan kerja atau atasan kamu tahu kalau kamu tuh bisa menyelesaikan tugas dengan baik, dan tantangan kamu di sini hanyalah belajar berkata tidak atau bernegosiasi mengenai tenggat waktu supaya tidak kelelahan nih, tahun kedua ya. Sebaliknya, saat diragukan, kamu tuh kehilangan modal utama di tempat kerja, yaitu kepercayaan. Itu tuh yang paling penting di tahun kedua ya. Memperbaiki reputasi yang diragukan untuk membutuhkan energi emosional yang jauh lebih besar daripada mengelola beban kerja yang numpuk di tahun kedua. Nah, sebenarnya kalau ditanya lagi ke kalian di tempat kerja, bagaimana untuk menghadapi situasi kamu saat ini di tahun kedua? Kalau saat ini kamu merasa terlalu diandalkan sampai dengan lelah, kamu bisa mulai membuat batasan yang tegas. Komunikasikan kapasitas kamu kepada atasan secara objektif menggunakan data beban kerja kamu. Itu bisa dilakukan. Nah, kalau misalnya kamu merasa sedang diragukan, fokuslah pada kemenangan-kemenangan kecil atau kayak small wins gitu nih, tahun kedua. Selesaikan tugas harian dengan tingkat akurasi tinggi dan komunikasikan progres kamu secara transparan juga. Nggak apa-apa ya, supaya kepercayaan itu tuh tumbuh kembali nih, tahun kedua. Kadang, walaupun seperti itu juga, kita masih sering dianggap, penjilat. Cuman jangan pedulikan itu dulu nih, teman-teman berdua. Kamu fokus aja dulu ya, supaya bisa memberikan saran yang lebih tepat. Intinya kamu fokus aja dulu. Kita coba bedah dilema ini lebih dalam ya. Kebingungan yang sangat beralasan mungkin terjadi sama kalian semua nih, teman-teman berdua, di tempat kerja. Yang mana kedua posisi ini tuh seolah-olah menjebak kita dalam dua ekstrim yang sama-sama tidak nyaman. Stres karena terlalu banyak beban, atau diandalkan ya. Atau mungkin kamu stres karena tidak dihargai, diragukan dalam hal ini. Pertama, kita lihat dulu dari sisi gelap terang diandalkan atau reliable achiever. Menjadi orang yang diandalkan sekilas itu terlihat seperti kayak pencapaian ideal ya, tapi posisi ini memiliki jebakan psikologis yang berat nih, tahun kedua. Ini yang perlu kalian pahami dulu. Sisi terangnya, ada keuntungan realistis nih, tahun kedua ya. Kayak kamu tuh memegang kendali atas karir kamu, dan kamu tuh memiliki posisi tawar atau bargaining power kamu, dan kalau misalnya kamu mengancam akan keluar, perusahaan akan panik, dan kamu juga akan menjadi prioritas utama saat kamu tuh ada anggaran untuk kenaikan gaji atau promosi. Sementara di sisi gelap, ada jebakan performance punishment nih, tahun kedua ya. Kayak banyak di tempat kerja, hadiah bagi orang yang kerjanya bagus adalah kerjaan yang lebih banyak. Yang mana kamu akhirnya memikul beban kerja rekan tim yang tidak kompeten karena atasan tahu kalau dikasih ke kamu pasti beres. Nah, tapi ada risiko utamanya juga nih, tahun kedua, adalah burnout akut. Terus, sebagian orang mungkin juga akan muncul kebencian atau resentment di tahun kedua terhadap rekan kerja yang santai tapi gajinya sama, dan hilangnya waktu personal kamu di tahun kedua. Masih ada beberapa lagi yang bakal kita bahas. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Produ FM Gorontalo. Jangan lupa request satu lagu favorit kalian nanti di pukul 21.50. Aku bakal balik lagi untuk bacain respon kalian dan juga puterin requestannya.

0: Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Overthinking itu capek teman berdua. Kayak naik motor, muter-muter nyari bensin tapi lupa dompet ketinggalan. Kadang yang bikin ribet itu bukan masalahnya, tapi pikiran kita yang muter duluan. Punya pikiran terbuka itu kayak punya kunci cadangan, bisa buka jalan pas yang utama macet. Gak semua beda pendapat harus jadi bahan debat. Bisa kok diselesaikan tanpa saling sikut. Solving itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau mengerti. Daripada capek drama, mending cool kepala, slow hati, dan tuntasin tanpa bunyi. Overthinking bikin stres, solving bikin sukses.

Oke, di turn kedua waktunya untuk bacain respon kalian di part pertama untuk Good Night Story malam hari ini, antara pilihan di tempat kerja diandalkan atau diragukan. Kalian lebih pilih yang mana? Sudah ada beberapa orang yang ikutan gabung di turn kedua kasih pilihannya. Kita lihat dulu nih turn kedua sejauh ini ada 2 diragukan, 4 diandalkan. Kita baca 2-2 dulu ya turn kedua. Dari diandalkan ini dari Dewi Kurnia 53 sama Regang Leticia. Nah, diragukan itu dari Veila Veila dan juga Only Me. Kayaknya ini yang milih diragukan adalah orang-orang yang sering mengalami trauma ya. Di tempat kerja, canda. Coba ya, kita lihat. Ada jawaban tambahan juga ya. Kalau Dewi Kurnia lagi. Only Me bilang kalau diandalkan pingin off bentar aja nggak boleh. Emang gitu ya? Oke, okay. Requestan Only Me mau CNS Piro, Great Expectation. Sama tadi ada dari Dewi Kurnia yang mau request lagunya Mahalini, Percuma. Lagu baru nih turun berdua ya. Ya udah kalau gitu kita puterin aja langsung tanpa perlu berlama-lama. Ini dia CNS Piro with Great Expectation sama Mahalini dengan Percuma. Enjoy!

Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya, dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

Kalau tadi kita sudah membahas tentang sisi gelap dan juga terang dari diandalkan internet V2 atau reliable achiever ya. Sekarang kita coba bahas dulu dari sisi gelap dan terangnya di sisi diragukan atau di underdog internet V2 ya. Sebenarnya internet V2 kalau berada di posisi diragukan, baik karena kamu mungkin baru atau mungkin kamu pernah buat kesalahan atau karena lingkungan kamu yang memang toksik atau beracun internet V2. Yang mana ini tentunya rasanya akan sangat-sangat menyiksa mental kamu ya. Tapi sebenarnya ada kebebasan tersembunyi di sini. Kita lihat dari sisi terangnya dulu atau keuntungan realistis ya. Yang mana ekspektasi orang terhadap kamu tuh sangat rendah. Dan ini akan memberikan kamu ruang untuk bernapas dan juga kebebasan dari tekanan. Nah, kamu juga jarang pulang malam, jarang dihubungi saat akhir pekan. Gak mikul beban hidup perusahaan di pundak kamu. Jadi intinya enteng lah untuk menjalani kehidupannya. Apalagi di tempat kerja. Cuman di sisi gelapnya adalah dampak mental. Secara psikologis ini melelahkan dengan cara yang berbeda. Kamu tuh mengalami stres eksistensial, merasa tidak berguna, cemas kapan akan dipecat, dan merasa terisolasi secara sosial di kantor. Ada risiko utamanya juga nih tahun V2 ya. Karir yang mandek atau stagnan di tahun V2 kayak jalan di tempat. Kemudian juga kehilangan kepercayaan diri yang bisa terbawa ke kehidupan pribadi. Sama hilangnya motivasi nih tahun V2. Jadi sebenarnya kalau kita lihat perbandingan dinamika energi, mana stres yang bisa kamu kendalikan ya? Intinya kayak kita sudah pasti akan mengalami stres di tahun V2, tinggal kita pilih aja stres mana yang masih bisa kamu atasi. Ya seperti itu ya. Kalau dari sumber stres diandalkan dari eksternalnya jumlah tugas dan ekspektasi orang lain. Sementara kalau diragukan itu dari internalnya keraguan kamu sama diri kamu sendiri dan juga penilaian orang lainnya. Nah, cara mengatasinya adalah membutuhkan keterampilan manajemen batas atau setting boundaries dan juga ketegasan atau assertiveness di tahun V2 ya. Jadi itu cara mengatasi diri kamu kalau misalnya terlalu diandalkan atau diandalkan lah istilahnya ya tahun V2. Yang kedua, diragukan. Membutuhkan energi besar untuk pembuktian diri atau validation seeking ya, yang tentunya itu akan sangat melelahkan. Sama tingkat kendalinya ya, tinggi kalau untuk diandalkan, karena kamu bisa menegosiasikan tenggat waktu karena mereka tuh butuh kamu. Tapi jangan serta-merta jadi sombong juga ya, karena itu. Sementara kalau rendah, diragukan, itu rendah ya tahun V2. Kayak kamu tuh bergantung pada kapan orang lain mau mengubah persepsinya tentang kamu nih tahun V2. Titik temu idealnya atau sweet spotnya itu diandalkan tapi punya batasan. Dilema ini sebenarnya muncul karena kita tuh sering mengira bahwa menjadi diandalkan berarti harus menjadi keset kaki yang menerima semua pekerjaan. Padahal sebenarnya posisi terbaik di tempat kerja adalah diandalkan untuk keahlian spesifik kamu, bukan diandalkan untuk mengerjakan segala hal. Seringkali yang terjadi di tempat kerja tuh adalah bolos samuangana, wah gitu dong. Itu tuh ya memang gak enak juga. Gak heran kenapa orang banyak memilih untuk diragukan aja daripada diandalkan. Karena macam samuin sok

diandalkan hanya dengan modal pujian. Kalau tanggung jawab naik, bicarakan penyesuaian hak kamu juga. Intinya seperti itu ya. Nah, jadi seperti itulah pembahasan kita untuk Good Night Sorry malam hari ini. Sudah selesai ya. Aku sekarang tinggal tungguin jawaban kalian dan requestannya. Jangan lupa nanti di pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah, aku bakal balik lagi untuk puterin requestan kalian dan juga bacain responnya. Jangan lupa sekali lagi di Instagram di @perdondor_rantalo, WhatsApp 0811 43000 sama di line telepon 0812 19000 924.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Hey mom, I know we're getting old, and the lines on our hands have changed, but you still look at me the same. Hey mom, guess what? You're really tough, and I know you did all you could.

94 DFM, teman terbaik kamu. Ingat ya, aku masih tetap tungguin respon kalian. Jangan lupa langsung aja kasih jawabannya di Instagram kita di @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000, sama di line telepon 0812 19924. Ya, kembali lagi kita nikmatin lagu-lagu dari playlistnya Produ FM Gorontalo untuk malam hari ini nih, teman-teman. Ada dari Fabio Asa dengan Setia Menunggumu.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Oh iya,
1: iya. Kita kan masih muda.
2: Maaf ya Caca, sarangi.
1: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
2: Maksa gitu. Banget kali kamu mah.
3: Boleh.
1: Oke, okay. Jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Tetap. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
2: Oh satu kali, oh, tapi itu udah buruk itu,
1: kapan
2: udah buruk.
1: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia iya. Pekerjaan baru sekali sih mengalami itu.
1: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
1: Oh gitu, oke okay lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
2: bosnya,
1: teman
2: gitu,
1: kerja?
2: Atau gajinya dikit nih, gak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman, cuma lebih ke ownernya aja sih.
1: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa bosi?
2: Atau
3: sama.
1: Terlalu apa dianya? Terlalu bosi atau terlalu gimana?
2: Atau suka semena-mena gitu ya?
1: Jangan.
3: Anak lo bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh pagi-pagi tuh diajak bagibah mohon masih pagi.
1: Nggak, at least itu jadi memori kamu dan jadi pelajaran juga kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
2: Betul. Gitu. Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya DP owner itu pemarah sekali.
1: Pemarah. Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
1: Just like, bahkan, just like what?
3: Yang, kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya? Tapi tidak begitu.
1: Mohon maaf. Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik. Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

94 Radio FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk bacain respon kalian di part yang kedua ya, untuk Good Night Story malam hari ini. Tapi sebentar, kita coba lihat dulu. Mana nih ya? Selamat malam untuk kalian semua. Yang masih sampai dengan saat ini nih dengerin Pro FM Gorontalo. Udah makin banyak lagi. Kita coba lihat totalnya ya. Untuk diandalkan, pilihan diandalkan ini ketambahan. Jadi totalnya ada 8 orang. Dari Deborah Nuban, ada Happy Mode, ada underscore Gempi, Virginit, ada Dewi Kurnia, Regang Leticia, In Blue, dan juga Tata Mahar. Diragukan, ini jadi 5 orang. Wasmi Kamaleng, Jelly Bunga, Rahma Arsya, Feila, dan juga Only Me 10, 10, 11. Oke, kita coba lihat requestannya. Nah, Nadia. Ada dari Happy Mood mau request sedikit lebih lama, Vice Kota. Ini di request sama beberapa orang juga, Deborah tadi yang request ya, Gempi, teman Fredo, terus ada Wasmika Maleng yang request lagunya Vice Kota tadi ya, sedikit lebih lama. Kita masukin dulu nih, sedikit lebih lama. Masukin. Nah, satu, terus lanjut lagu yang kedua. Mana dia tadi? Ada Virginit, Rahma Arsya, dan Dewi Kurnia. Ini mau request, mana dia tadi? Nah, ini dia mau request lagunya Nabila Takia, Tak Semudah Om Pimpa. Kalau gitu kita puterin ya. Tak semudah Om Pimpa maksudnya ya. Oke deh, kalau gitu dua lagu ini nih yang bakal aku puterin sekaligus juga menutup perjumpaan kita di siaran hari ini atau malam ini nih, tahun kedua. Terima kasih banyak untuk kalian semua ya yang sudah mendengarkan Pride FM Gorontalo bersama dengan Dudi Paneo. Selamat beristirahat untuk kalian semua. Seperti biasa nanti setelah ini nih atau di jam 11 ya tepat, itu bakal dilanjutin sama jazz musik sampai ditutup siaran nanti. Cuma aku udah mau pamit dari sekarang nih, teman berdua ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian yang masih tetap mendengarkan Pro FM Gorontalo. Akhir kata dari pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Echo Anywhere.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai? Kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh my god. Serem.

0: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
1: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas kun sesak nih.
2: Iya, elah kun. Itu kan hak asasi abang, kun.
1: Untuk dapat udara bersih, hak asasi kun juga, Bang.
2: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Pemirsa, puluhan siswa SMP Negeri 5 Banda Aceh mengikuti simulasi evakuasi diri.
2: Kok TV bilang ada simulasi gempa? Emang harus ya?
3: Harus banget, nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
2: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
3: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
2: Terus kalau banjir gimana?
3: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
2: Wah, banyak juga ya yang harus diingat.
3: Makanya Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
2: Siap, Bu. Mulai sekarang aku mau siap-siaga.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita. Bismillah.

Selamat malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Rabu 14 Oktober 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Gorontalo.

0: Shadaqallahul Azim.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kadang ada faktor di mana amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah karena ibadah tersebut banyak ditinggalkan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh manusia, maka balasannya akan lebih besar lagi dari Allah SWT. Ketika Nabi SAW masuk ke kota Madinah, di antara hadis-hadis yang termasuk hadis-hadis pertama yang disampaikan oleh Nabi SAW pada saat beliau di Madinah, di awal-awal kehidupan beliau di kota Madinah, Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas afshus salama bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan kenapa beliau sampaikan itu? Beliau melihat amalan-amalan ini, jemaah sekalian. Kalau kita lihat amalan-amalan ini, amalan-amalan yang mudah untuk kita lakukan, tapi karena sudah banyak manusia lalai dan meninggalkannya, maka amalan ini meskipun mudah menjadi besar pahalanya. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu sebab amalan itu dilipat gandakan atau diberikan balasan yang besar karena amalan itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Pertama, ya ayuhan nas afshus salama bainakum, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara kalian. Mudah atau tidak? Mudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah atau tidak? Mudah. Tapi banyak ditinggalkan oleh manusia. Orang hari ini berjumpa dengan temannya dan dia tahu temannya itu adalah seorang muslim. Apa yang disampaikan? Weh bro, bro apa kabar bro? Kenapa tidak assalamualaikum? Sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya masih mending kalau bro, apalagi kalau berjumpa dengan apa contoh yang lain? Bray. Ya, dan sebagainya. Allahul musta'an, harusnya assalamualaikum. Banyak ditinggalkan oleh manusia, apalagi di zaman kita sekarang. Makanya dia adalah amalan yang mudah, tapi balasannya di akhir hadis luar biasa. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan.

0: Go anywhere.
1: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak habis-habis ya?
2: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yep, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding artis.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: More next. Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: 수비수를 등장할까.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Wawan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana coba jalan kaki begini, tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua jongana, belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu, nanti siang kita mkasih bangun.
1: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Wei Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo, lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai, bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang semua orang di komplek ini berjalan pagi tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Dengan asal ngana tahu Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat, bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak, mengurangi peradangan dan resiko jantung, mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala, terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres, kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Jepang ngana solop pasolop bagin?
0: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, browsing jo kong ngana tes sendiri.
0: Ya oke, mulai sekarang kita olo somo tiap hari, tidak pakai solop berjalan pagi.
1: Yang kurang hari-hari olo, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma Buruji di pagi ini di edisi Rabu 14 Oktober 2026. Tuh kan, ini kalau tidak ada typo bukan Rahma Buruji nih teman Pro2. Tapi yang pasti kalau bareng aku kita bakalan bikin pagi kamu super heboh, pagi kamu super ceria. Ya walaupun sekarang langit kita masih mendung ya teman Pro2 ya. Biasanya kalau pagi-pagi kayak gini tuh udah cerah banget. Aku pasti udah kosana kemari untuk foto-foto awan-awannya. Tapi sekarang kita gak bisa lihat awannya guys. Ini karena ketutupan sama musibah karhulta juga gitu ya, kebakaran di mana-mana. So teman Pro2, aku juga mau ngajakin kamu untuk sama-sama menjaga lingkungan. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Buat cowok-cowok, tolong sekaliin nih, sayangi paru-paru kamu gitu ya. Sayangi juga orang-orang di sekitar kamu, apalagi kalau kamu punya crush. Nanti kalau kebakaran nanti ribet nih, kita semua jadi pada kocar-kacir kosana komari. So teman Pro2 di pagi ini nanti aku bakalan spill banyak banget informasi buat kamu dan juga lagu-lagu terbaik kita. Kayak tadi ada lagunya Lomba Sihir dengan Hati-hati dan Paru-paru, tuh pas banget. Selamat datang di ujung dunia gitu ya. So nanti kita balik lagi teman Pro2, make sure kamu stay tune di sini karena kita sekarang udah di program kita di Selamat Pagi Teman Pro2 yang bikin pagi kamu semakin seru.

Informasi pertama, di mana Gorontalo jadi daerah luar Jawa pertama promosi film Bapak Paling Jujur. Jadi Andovi Dalopes, teman Bro 2, mempromosikan film terbarunya yang berjudul Bapak Paling Jujur ini melalui acara nonton bareng di Studio XX1 City Mall Gorontalo ya, teman Bro 2, di hari Sabtu kemarin di tanggal 10 Oktober 2026, di mana Gorontalo juga menjadi daerah pertama di luar Pulau Jawa yang dikunjungi oleh Andovi untuk promosi film itu. Dan promosi untuk film ini tuh juga bisa dibilang tuh dadakan ya, karena Andovi ini sedang ada di Gorontalo untuk menghadiri kegiatan bersama Generasi Baru Indonesia atau GenB dan Komunitas Penerima Beasiswa Bank Indonesia juga. Jadi menurut Andovi ya, dia memanfaatkan kesempatan berada di Gorontalo untuk menggelar nobar bersama gitu loh. Dan dia juga spill, teman Bro 2, kalau promosi film ini tuh sebelumnya baru dilakukan di wilayah Jabodetabek, dan kunjungan ke Gorontalo juga menjadi pertama kalinya bagi Andovi, sekaligus juga pengalaman pertama menggelar nobar film di luar Jakarta. Jadi emang Bapak Paling Jujur film ini itu mengisahkan seorang penjual bubur yang tidak bisa berbohong karena dikutuk. Dan film ini juga mengangkat tema kejujuran kepada istri, teman, dan keluarga, serta mempertanyakan apakah nilai kejujuran masih ada di negeri ini. Hahaha. Sulit itu, teman Pro 2.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo. Aku karena belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
2: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
1: Oh.
2: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
1: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
2: Ah, belum, belum.
1: Ah, belum.
2: Masih single.
1: masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
2: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
1: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
2: Mungkin kalau secara harfiah, digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
1: Iya, benar.
2: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
1: Kalau dulu
2: media, di Google, bener, di YouTube gitu dan lain-lain.
1: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan gitu, bagiin brosur ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
2: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
1: Betul.
2: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Okay. Gak bakal, makanya jadi hot prospect gitu.
1: Iya, bakalan tetap ada gitu.
2: Betul, loh. Betul.
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia.

0: adik, namanya siapa?
1: Livi kakak.
0: Oh iya, kakak tadi ketemu mamanya sebelah sana tuh. Katanya, Livi ikut kakak aja.
1: Nama mama Livi siapa, ayo?
0: Mama Ina kan?
1: Itu bukan mama Livi.
0: Ayo, nanti kakak kasih permen loh. Oh enggak?
1: Gak mau.
0: Enggak bisa kayak gitu. Harus patuh sama yang lebih tua loh, dek.
1: Livi patuh, tapi tidak dengan orang yang Livi tidak kenal.
0: Melawan ya? Ayo ikut.
1: Gak mau, tolong. Ada yang mau culik Livi.
2: Nah, cara mencegah penculikan anak yang lagi marak adalah ajari anak, adik untuk mengerti dan paham untuk tidak sembarangan berbicara, tidak mudah percaya, tidak mudah terbujuk dengan iming-iming pemberian orang lain, serta bisa menolak ajakan orang yang tidak dikenal. Ajari bela diri dan mengetahui identitas diri seperti namanya, orang tua, serta alamat tinggalnya.
1: Gitu kan, Papa? Teriaknya.
0: Pintar anak Papa.

Oke, itu Bro 2. Informasi selanjutnya ini mau aku spill buat kamu, teman Bro 2. Dan ini dari official trailer Seporsi Mie Ayam. Siapa yang udah baca bukunya? Angkat kaki. Salah. Angkat jari. Angkat tangan juga boleh, terserah kalian. Tapi teman Bro 2, film Indonesia Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati gitu ya, ini udah resmi merilis official trailer menjelang penayangan di bioskop di 12 November 2026. Film ini juga mengangkat kisah tentang kesepian, perjuangan menjalani hidup, dan juga pertemuan dengan orang-orang yang dapat mengubah cara pandang seseorang terhadap kehidupan. Dan ini berpusat kepada Ale ya, sosok yang merasa kesepian di tengah hiruk-piruk kehidupan kota. Dia juga merasa tidak ada seorang pun yang mencarinya apabila suatu hari menghilang. Dan dalam kondisi itu Ale juga memutuskan untuk memenuhi keinginan terakhirnya. Namun perjalanan itu justru mempertemukannya dengan sejumlah orang yang perlahan membuatnya menyadari bahwa menjalani hidup merupakan sebuah pilihan. Dan film ini juga disutradarai oleh Kans Agungs dan diadaptasi dari novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya dari Brian Krishna. Dan sejumlah aktor ini juga turut membintangi film ini, diantaranya ada Benedictus Siregar, ada Tika Pangabean, ada Tengku Rifnu Wikana, ada Chico Kurniawan, ada Jordi Pranata, ada Zulfa Maharani, ada Fajar Nugra, dan ada Pangeran Lantang, teman Bro 2. Jadi kalau misalnya kamu yang pengen banget dan udah baca novelnya ya, langsung aja nih kita rame-ramein biar kita bisa nonton bareng, terus juga bisa sambil ngespil gitu ya. Walaupun ujung-ujungnya kita gak bisa berekspektasi yang di novel sama yang di film itu bakalan sama persis, teman Bro 2, turunkan dulu ekspektasinya. Ini biar gak ada lagi nih yang berisik nanti di sosial media, halah tidak sama dengan di jalan cerita yang di web ini, halah tidak sama, halah di HP ini kurang ini, halah di HP ini kurang itu. Iya guys, kan udah divisualisasikan. Aduh, gimana sih kalian ini?

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Oke, tanggal pada 2 tepat di jam 6 lewat 50 menit. Tanggal pada 2 ini dia. Aku mau spill buat kamu yang gak sempat ikutin di hari Sabtu kemarin untuk updatean chart Indonesia Top 20. So, kumpul sekarang. Aku mau langsung spill tanggal pada 2 di posisi 20. Itu dipegang oleh Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.

Yang terus satu peringkat nomor berdua ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Posisi 16 yang naik satu peringkat ada Rai Putra featuring Farhan Hilal dengan Ghost. Turun dua peringkat di posisi 15 ada Ungu Utara Selatan. Semoga lagu ini jadi kenyataan dari Batas Senja yang naik satu peringkat di posisi 14. Posisi 13 yang ikutan naik satu peringkat ada Roni Parulian dengan Februari. Aku harus pergi dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana yang turun 2 peringkat di posisi 12. Posisi 11 yang naik satu peringkat ada BCL featuring Josh Flo dengan Terpesona. Selesainya, sayangnya harus turun 2 peringkat mengisi posisi 10. Lah, temannya Bice Kota sedikit lebih lama, ini justru naik teman bro 2 peringkat mengisi posisi 9. Kayaknya udah banyak yang bisa dibilang mungkin kembali butterfly era teman bro 2, Tulus Teh Hijau di posisi 8. Posisi 7 yang tetap bertahan selama 2 minggu ini ada Good Morning Everyone featuring Firza Bersari dengan Salah. Adrian Khalif, Tumah Brody Wayne, kita ekspektasikan bisa sampai di peringkat 1, sayangnya harus turun 1 peringkat mengisi posisi 6 dengan 2001 kalinya. Panisasi juga ternyata harus ikutan turun, Tumah Brody Wayne yang sebelumnya di posisi 4 ini mengisi posisi 5 dengan Menjauh. Semesta akhirnya turun gunung teman bro 2 setelah memegang posisi 1 selama 2 minggu dan saat ini di posisi 4. Calon-calon pemenang nih teman bro 2 naiknya jauh hingga 6 peringkat dari posisi 9 ke posisi 3. Nabila Takiyata semudah Hom Pimpa. Ada Nona teman bro 2 dengan Hong jadi runner up untuk minggu ini. Pemenangnya dipegang oleh Medra dengan 100 Hidup Lagi.

0: kain karawo ini, eh?
1: Iya, Ibu. Harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Pemahal, Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karawo. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin Ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, begitu, Baru mau pakai di mana ini kain yang sok mahal begini, Ko?
1: Di semua kegiatan Ibu. Karawo sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada Ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kemeja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada pakai karawo asli.
0: Di Ibu baru tahu, Am. Semacam-macam ini produk karawo, Bugaga mau jadi oleh-oleh, Am.
1: Baru, Ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu, Noo, masih mau lihat.
2: A few minutes later.
0: Noo, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karawo yang ungu poki-poki, ya.
1: So abis, Ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkung. Sama model Ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau batu gua yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu, Ibu.
0: Ya Allah, lama sekali itu, Noo. Ijo kangkung saja. Semua busu ini niat batunggu ungu poki-poki,
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pada jam 7 sama Pro 2 kita bakalan updatein ke kamu untuk perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh teman-teman BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika, teman Pro 2. Dan di hari ini, di edisi Rabu 14 Oktober 2026, sudah ada dari prakirawan Riri Ardia Febriani. Silahkan Kakak Riri.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Rabu 14 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%. Arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan udara kabur hingga hujan ringan dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

92,4 Radio Grand Talo, teman terbaik kamu. Teman Radio ada Titi DJ featuring Sarah Fajira dan juga Eka Gustiwana yang udah temenin kita sampai di pukul 7 lewat 11 menit. Teman Radio masih bareng Rahma Buruji di pagi ini. Selamat pagi buat kalian yang baru aja membuka mata, yang saat ini mungkin sekarang udah mulai hektik di jalan karena takut terlambat dan lain sebagainya. Pas banget teman Prodiwa, aku bakalan temenin hari kamu dengan topik kita di program Selamat Pagi Teman Prodiwa. Nanti aku bakalan spill teman Prodiwa, so make sure kamu tetap stay tune terus di sini bareng Rahma di 92,4 Prodiwa Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli? Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Yeay, akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
1: Erin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh Nebeng makan gak?
0: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
1: Hah? Gak mau ah? Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
0: Aduh, enggak lah, itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus dikonsumsi dalam jumlah wajar, nggak boleh berlebihan.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Gotong royong sekarang nggak melulu soal angkat-angkat barang, tapi angkat kesadaran dari layar pun bisa berdampak. Kamu bisa bantu temen yang lagi jualan cuma dengan repost atau dukung isu penting lewat petisi online yang semuanya tinggal klik. Donasi digital juga makin gampang, kayak transfer pulsa ke gebetan, tapi kali ini lebih bermakna. Jangan nunggu jadi aktivis dulu buat peduli, jadi netizen yang aware aja udah keren. Dunia maya butuh lebih banyak tangan virtual yang ringan membantu teman berdua. Sekarang pertanyaannya, kamu mau jadi penonton atau pelaku? Karena kebaikan zaman now cukup satu klik untuk jadi wow.

0: pamit dulu ya ke kampus. Jodinya udah ada, mah.
1: Oh, iya. Hati-hati di jalan ya. Salam buat Jodi.
2: Iya, Ma. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ayo, buruan.
2: Entar dulu. 5S dulu dong, sayang.
4: 5S? Apaan sih?
2: Yang pertama, siap diri. Pastikan sebelum berkendara dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Kalau kamu ngantuk, istirahat dulu. Dilarang mengemudikan kendaraan dalam kondisi mabuk, baik karena miras atau narkoba. Yang kedua, siap kendaraan. Pastikan sebelum perjalanan, cek kembali kondisi kendaraan, baik itu rem, ban, dan juga mesin. Yang ketiga, siap surat-surat. Pastikan kembali surat-surat kendaraan, baik itu SIM maupun STNK. Yang keempat, siap di jalan. Patuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku, laju kendaraan yang wajar, dan juga selalu konsentrasi. Dan...
4: Aduh, buruan. Telat nih.
2: Entar dulu, 5S yang terakhir, senantiasa berdoa baik sebelum berangkat maupun sesudah di tempat tujuan.
4: Nanti aja deh.
2: Eits, berdoa dulu yuk. Kamu yang pimpin ya, kan calon imam aku.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali.
6: Lu bacanya apaan sih?
7: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa seperlima permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

Chart International Top 20. Seperti yang tadi udah aku bilang, kalau aku udah janji ke kamu bakalan spill sama Pro 2. So, are you ready? Be ready. Let's go sama Pro 2. Kita mulai dari posisi 20. This is Nine Horan with Little More Time.

terus turun 2 peringkat di posisi 16. Stupid Songs. Ini dia lagu yang sangat mewakili hati-hati kita ya, dari Olivia Rodrigo. Tema berbeda turun 4 peringkat di posisi 15. Posisi 14, yang naik 1 peringkat ada Cat's Eye with Hootie Fruity. I know you like that Hootie Fruity. Please welcome Martin Garrix, This Dream of You. Number 12, number 2, Morgan Wallen with Been By You.

spill ke kalian chart international top 20. Dan buat kamu yang menanti untuk update-annya, karena ini tiba-tiba udah ada yang masuk juga, ada yang tetap bertahan juga, ada yang udah naik, ada yang udah turun. Nah, kalau kalian pengen tahu, teman Pro2 Station setiap hari Sabtu ya, kita mulai dari pukul 2 sampai pukul 4, itu kita update-in untuk chart Indonesia dan juga chart international top 20. So stay tune di sini teman Pro2, nanti kita lanjutin lagi untuk program kita selanjutnya di sini aja di 92,4 Pro2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: ada ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.